0: suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, sekarang kita sudah ada di Ngobras.
1: Benar, sahabat suara.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau Ngobras biasanya kita nggak jauh-jauh dari apa yang kita kerjain setiap hari aja sih.
0: Betul.
1: Ya kan? Kayak hari ini kita mau ngebahas tentang kayak bagaimana cara kita tidur di malam hari begitu.
0: Nah.
1: Karena kan ada hal-hal kecil di kamar yang kita anggap sepele tapi ternyata bisa ikut menentukan kenyamanan.
0: Benar.
1: Iya kan? Atau apa ya, ibaratnya tuh selain kenyamanan juga bisa bikin kita cepat tidur juga mungkin. Yeah. Nah, bisa jadi dari posisi bantal.
0: Betul.
1: Suhu, nah, AC ya.
0: Itu dia.
1: Atau mungkin keadaan dalam ruangan gelap. Mm-mm. Atau mungkin harus terang banget. Nah. Wah.
0: Terus juga kayaknya mungkin ada beberapa hal yang bisa ngedistract kamu kalau misalkan kamu kayaknya enggak bisa tidur banget kalau misalnya ada itu. Jadi kayak ada beberapa syarat-syarat S, N, dan K.
1: Betul.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Tapi yang paling unik tuh yang siapa namanya yang Green Boys?
0: Oh, anu.
1: Siapa?
0: Green Boys siapa nih?
1: Kan ada Gofar, ada Rico. Sabni siapa?
0: Wancoy.
1: Masa dia tidur enggak bisa kalau enggak dengar orang ngobrol, jadi dia dengar podcast.
0: Ada juga yang kayak gitu, Sa. Emang benar ada juga yang kayak gitu.
1: Tapi harus ada suara-suara gitu.
0: Kalaunya ada juga yang harus TV nyala
1: ada, jadi sampai kan? TV nonton dia baru.
0: Betul, baru dia bisa tidur. Iya kan?
1: Nah, itu kita akan bahas hari ini kebiasaan-kebiasaan tersebut.
0: Nah,
1: pertanyaannya adalah kalau tidur kamu tidurnya harus dalam keadaan gelap total atau harus ada lampu yang menyala?
0: Yes, buat kamu yang pengen gabung boleh banget bisa share kita juga di telepon, boleh di 0811 9933901, biasa teletele ya beb. Itu tadi ada yang The Borneo 94 BGM. Ini kayaknya teman atau tetangga saya. Kamu ijum bener nggak sih?
1: Betul. Konfirmasi, validasi.
0: Saya tuh kalau di kampung ya memang dipanggilnya Dian ya. Sama orang-orang terdekat tuh manggilnya dia.
1: Betul. Tuh apa tuh?
0: Apaan?
1: Suaranya tenggelam, Kak. Emang kita dalam air ya?
0: Tidak, tolong! Kami tenggelam. Udah ada yang gabung aja tuh. Boleh deh nanti telepon-telepon kita ya. Jangan lupa langsung aja habis ini. Ya guys, kita bakal balik lagi tetap di Ngobras.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
5: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
1: Yes, woi, kan?
0: Kan? Betul sekali.
1: Sahabat Suara ini yang nelfon hari ini
0: ngantri banget.
1: Ngantri parah. Jadi kalau misalnya ini apa namanya? Ada yang keduluan-keduluan, pokoknya nanti pasti kita
0: akan telepon lagi.
1: Follow up ya.
0: Yeah.
1: Sahabat Suara kita hari ini sudah akan terhubung dengan
0: seseorang
1: sahabat
0: lagi.
1: Sahabat suara lagi. Yang ingin berbagi cerita, berbagi topik.
0: Betul sekali. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Waduh, pagi-pagi.
1: Agak ada batuk dikit.
2: Halo, selamat pagi ya. Kakak Ardi dan Kakak Aksesa, selamat pagi semuanya.
0: Aduh. Gimana hari ini?
1: Moodnya 1 sampai 10 ada di angka berapa?
2: Kenapa? Gimana?
1: Mood dari angka 1 sampai 10 ada di berapa nih moodnya hari ini?
2: Moodnya hari ini di 0.9.
1: No, bagus dong berarti. 0.9.
2: Oke, di angka 9 ya guys ya.
1: 9 per 10 ya.
0: 9 per 10 berarti lagi
2: 9 per 10, betul.
0: Happy banget ya. Oke. Okay. Udah,
2: iya, betul.
1: Udah ini, keluar rumah.
0: Udah keluar rumah.
2: Udah, dan sebenarnya hari ini gue udah di kantor sih.
0: Oh, di kantor. Eh, kita pengen tahu dulu dong. Cuman apa?
2: Ya cuma karena gue masuk baru, saya masuk baru jam 8:30, jadi masih ada waktu lah untuk kita conversation ya.
1: Aduh.
2: Hari ini apa nih temanya?
0: Sebelum ke tema, kita pengen tanya dulu. Ini kondisinya di sana gimana? Kabutnya masih tebal atau gimana?
2: Okay, to be honest ya, untuk this morning kabutnya tidak terlalu tebal seperti hari-hari sebelumnya ya. Hari ini better lah.
0: Better.
2: Cuacanya ya, betul.
1: Betul. Oh, justru better ya.
0: Oke.
1: Okay. Di Banjarmasin lah.
2: Better banget pagi ini.
0: Better banget ya.
1: Okay deh.
0: Atau jangan-jangan tidak ada di Kalimantan, soalnya ini kabut banget loh.
2: I'm in Banjarbaru.
1: Oh, Banjarbaru.
0: Alright.
2: Banjarbaru, right? lebih tepatnya LA or Uyang Enggang ya.
1: Okay.
2: Okay.
0: Di LA ya, Uyang Enggang.
2: LA, yes, betul. Uyang Enggang. Okay.
0: Aduh. Sayang banget tinggalin TikTok kita ya. Aduh, nanti deh, nanti.
2: Iya, betul. Sekarang disuruh ya.
0: Seru. Nanti kita bakal undang lagi kamu ya. Karena kita lagi menyiapkan sesuatu yang lebih boom.
1: Spektakuler.
2: Oh, okay. Wow.
1: Kita akan That
2: was so cool. Oke. Okay.
1: Kita akan kasih pertanyaan hari ini ya, Bang. Kalau tidur itu biasanya keadaan kamarnya kayak gimana? Nah. Gelap atau terang?
0: Atau tidurnya di pinggir jalan?
1: Enggak dong.
2: Oke, aku sih pribadi di tim tidur yang gelap ya.
0: Oh.
2: Tapi yang nggak gelap-gelap banget sih, jadi kayak semodel masih ada cahaya lah sedikit sebenarnya.
1: Ada lampu tidur.
2: Tapi kalau ditanya tim lampu mati atau lampu hidup, aku lebih ke yang gelap ya, lampu mati ya.
0: Oh gitu. Berarti suka yang gelap-gelap
1: Gelap-gelapan.
2: Iya, betul. Aku pernah sih mencoba untuk tidur di keadaan lampu masih nyala kan, tapi ternyata nggak bisa tidur.
0: Aduh.
2: I cannot sleep.
0: Cannot sleep.
2: Yes, right.
1: Tapi punya lampu tidur gitu nggak sih kak? Ada lampu tidur nggak di kamar?
2: Oh enggak. Gak ada Kak Seksa, karena mungkin aku dilatih dari kecil ya. Bukan dilatih ya, mungkin karena
0: dilatih.
2: Karena terbiasa dengan
0: dilatih. Kayak lu Pokemon aja dilatih-latih.
1: Terlatih ya.
2: Karena mungkin dari kecil aku juga mungkin ya tidur dengan keadaan lampu mati. Jadi sampai sekarang terbiasa aja dengan lampu mati gitu.
0: Oh begitu.
2: Dan tidak pernah, dan tidak ada sih pakai yang lampu tidur or anything, itu nggak ada.
0: Tapi katanya ada perlu penerangan. Nah, penerangannya itu dari apa?
1: Sumbernya gitu.
0: Sumbernya.
2: Nah, misalnya gini. Kadang gini ya. Kadang aku tuh membuka pintu sedikit aja, misalnya dari luar.
1: Oh, biar masuk.
2: Kan misalnya di luar kamar kan misalnya lampu, misalnya kayak di ruang tengah nih, lampu kan masih tetap nyala kan. Yeah. Nah, jadi bukalah sedikit gitu, jadi nggak terlalu gelap-gelap banget gitu.
1: Ada seberkas sinar.
2: Karena gue takut aja, guys. Gue takut aja tahu tiba-tiba gue lagi ngadap ke tembok ya kan, tiba-tiba ada kuntilanak merah. Gimana?
1: Parno ya.
2: Iya, gue kadang suka parno sendiri, guys. Dan gimana ya, gue pernah ya coba untuk kayak tidur dalam keadaan gelap itu ya. Gue sering ketindihan.
0: Wah, siapa yang nindin?
2: Gak gini. Sometimes kan kita kan ada yang ketindihan ya. Kayak yang kita tuh gak bisa gerak gitu kan. Ada kan?
0: Itu kayaknya Kak Galang ketindihan lemari deh.
2: Mungkin kali ya.
0: Oke.
2: Jadi ya gitu sih.
1: Oh,
2: gitu.
1: Jadi prefer untuk kamarnya gelap ya.
0: Prefer yang
2: gelap. Jadi kayak tidur tuh lebih berkualitas ya kalau untuk rambut gitu.
1: Oke, kita vocabulary kita hari ini.
0: Asik banget berkualitas.
1: Berkualitas.
0: Iya kan?
1: Conversation.
2: Yeah,
0: sama satu lagi
2: conversation.
0: LA layang.
1: Mau request lagu apa nih pagi ini? Request lagu.
2: Oke, aku tadi udah menyiapkan hari ini.
0: Waduh,
2: aku
0: mau request Last Child. Disiapin. Apa tuh Last Child?
2: Oke, aku mau Last Child bernafas tanpamu aja.
1: Oke. Spesialnya buat siapa nih? Adakah spesialnya?
2: Spesialnya sih ada, cuma aku nggak bisa sebut ya.
1: Oke deh.
2: Oh my god, aku hari pagi ini kayak bersemangat sekali untuk bekerja siang hari ini ya. Karena berbincang dengan kalian semua.
0: Yeah. Nanti pokoknya kalau misalkan ada topik lagi, kita bakal telepon Kak Galang lagi.
1: Oke.
2: Okay. Kak Galang,
1: thank you ya. Ditunggu lagunya ya.
2: Thank you, Kak Saisa. Thank you, Kak
1: Arby.
0: Have a good day.
2: Thank you. Have a good day too ya.
0: Aduh, luar biasa sekali hari ini. Memang Bapak yang satu ini tuh selalu bikin mood kita semua happy ya.
1: Tapi tetap rahasia ya, someone in somewhere-nya itu ya.
0: Aku tahu kok siapa.
1: Oh, tahu.

0: Happy Suara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sobat suara, kalau kamu punya target tahun ini yang luar biasa banget, jangan cuma target buat liburan atau beli gadget baru aja nih. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jadi jangan sampai lewatin juga BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan biaya bebas biaya provisi dan juga bebas biaya administrasi dan juga bebas biaya appraisal.
1: Nah, kita spill sekarang diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Mas Land diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskon 7%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramount Gading Serpong kamu bisa dapetin voucher cashback hingga 450 juta rupiah, Paramount Petals cashback hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPN, DTP dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Periode program sampai 31 Agustus 2026.
0: Yes, dan info selengkapnya bisa langsung kunjungi di bbri.id/BRIKPRMerdeka dan BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada mana yes. Suara dengan Pancarona menemani.
1: Pancarona bukan Pancaroba, kalau Pancaroba
0: musim. Kalau Pancaroba itu berarti perpindahan
1: musim yang
0: musim.
1: Musim apa cuaca ya?
0: Cuaca.
1: Oh, cuaca. Betul. Cuaca yang ekstrim.
0: Yes.
1: Pancaroba.
0: Oke. Kapan ya hujannya?
1: Wehen ya.
0: Wehen ya.
1: Aduh. Mana nih?
0: Kita juga
1: sedang akan terhubung. Oke. Okay. Halo.
0: Sebentar. Salah satu sahabat suara juga. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Selamat pagi. Gimana nih hari ini, Kak
0: Rafif?
1: Sudah di lapangan kah?
2: Masih di lapangan.
1: Kita tanya moodnya dulu deh.
0: Yoi.
1: Mood dari 1 sampai 10 ada di angka berapa hari ini, Kak?
2: 7,5.
0: Kenapa
1: 7,5?
2: Baru pulih dari capek kan kemarin itu habis donor darah kan.
0: Oh gitu.
2: Jadi terlepas.
1: Ya. Donor darah di mana nih? Langsung di PMI kah?
2: Banjarbaru.
0: Berarti ya ini ya. Donor darahnya karena memang
1: rutin aja
0: rutin
1: gitu ya.
0: Rutin raja aja atau gimana nih?
2: Kemarin itu kan pas di hari ulang tahun kan jadi ngisi tanggal itu.
0: Oh. Mulia sekali Anda.
1: Sosial banget ya.
0: Luar biasa sekali.
1: Anaknya Karafif.
0: Karafif.
1: Tema kita hari ini ya.
0: Yes.
1: Kakak kalau tidur itu biasanya dalam keadaan gelap atau terang sih? Biasanya kalau malam?
2: Pastinya gelap.
0: Gelap. Ada alasan?
1: Alasannya?
2: Biar cepat tidur aja kalau gelap itu.
0: Oh, oke. Okay. Tapi ini memang full gelap atau memang ada
1: lampu tidur
0: gitu atau gimana gitu?
2: Lampu temaram.
0: Lampu temaram.
2: Ya, lampu temaram kayak warna biru. Iya, warna biru.
1: Iya. Jadi ambience-nya tuh
0: asik tuh.
1: Anget-anget gitu loh.
0: Bener.
1: Anget kuku
0: gitu.
2: Karena warna biru.
0: Dingin.
1: Iya. Oh dingin ya. Salah ya. Iya. Tapi ya. Kalau di kamar itu apa kak? Kamu pakai apa buat ada air purifier nggak di kamar? Kan sekarang lagi tren nih. Sekarang lagi tren kan. Katanya kalau apa namanya cuaca lagi kayak begini ya pakai air purifier dong gitu. Emang semua orang punya air purifier. Nah aku itu enggak. Maksudnya ya kan banyak kok kayak nggak punya tapi kepikiran nggak
2: air purifier itu kayaknya desil 10 sih yang kayak gitu ya.
1: desil 10 ya. Aduh bahasa langsung ke desil nggak tuh takut gue.
2: Antara desil 5, desil 6, jadi nggak ada masuk
1: air purifier. Tapi upaya nih, kalau masuk nggak sampai ke dalam rumah ininya kak? Apanya namanya?
0: Asapnya.
2: Asap nggak sampai.
1: Oh, alhamdulillah, gitu. berarti aman
0: ya kan?
1: Air purifier juga nggak apa-apa.
0: Iya. Aman. Tapi kalau misalkan selain itu kak, kayak harus ada alat-alat atau mungkin support-support yang membantu Karafi untuk bisa tidur, kayak misalkan harus ada suara-suara gitu.
1: Oh,
0: atau
1: iya bener juga
0: menyanyikan, mendengarkan lagu apa gitu.
1: Atau ya kan? Harus kicau-kicau burung, kicau-kicau mania.
0: Atau lagu Kenny G.
2: Ada dua hal.
1: Apa tuh?
2: Yang jelas lo nonton video kayak dokumenter dari channel apa YouTube Indonesia Insider gitu, dokumenter gitu.
1: Spesifik ya.
0: Berat juga kamu ya.
1: Gak apa-apa tuh kak, kayak gitu. Udah kerja kayak seharian. Kayak
2: sejarah, polisi. Nah itu biasanya lagi cepat, udah kan sejam dua jam gitu kan durasinya ya.
0: Tiba-tiba langsung.
2: Yang kedua dengerin lagu.
0: Oh, dengerin lagu.
1: Apa?
0: Lagu-lagu instrumental.
1: Oh, instrumental.
0: Oh. Ya.
1: Piano spesifik atau apa saksofon atau apa tuh biasanya? Apa?
2: Instrumentalnya kalau lebih ke jazz atau jazz biasa.
1: Nice.
0: Boleh juga nih.
1: Boljuk.
0: Kenny G dengerin enggak?
1: Itu biasanya sih di toko buku spesifik ya.
2: Kayaknya jarang ulun.
1: Kak Rafif ada yang jarang. Mau request lagu apa sih? Apa ada nggak?
2: Molek The Essential udah diputar nggak?
1: Belum. Yang mana nih? Mau yang mana?
2: Oh, Molek. Oh ya, Untitled.
0: Untitled. Oke,
1: oke. Oke, thank you Kakak Rafi, besok kita ketemu lagi ya.
0: Thank you. Have a good day. Kalau yang ada di hatiku
1: yeah.
0: Asik banget. Tapi sebelumnya kita akan memutarkan lagu ini dulu ya Kak Rafif ya. Sebelum nanti kita akan putar.
1: Tunggu ya Kak Rafif ya lagunya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.

0: Ranti Suara, suara warga Indonesia.
1: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia. Iswara.

0: Suara Banjar Masin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Ardi,
1: yeah.
0: Kamu kalau tidur wajib lampu gelap atau terang?
1: Lampu gelap pastinya, karena aku nggak bisa tidur emang kalau misalkan pakai lampu terang, tapi tetap pakai lampu tidur tapi.
0: Ya, jadi aku jadi secercah seberkas sinar masih
1: ada. Jadi di rumah itu ada lampu tidur sama ini yang kayak diffuser gitu.
0: Ya betul.
1: Diffuser gitu kan.
0: Untuk meng
1: Tapi itu bukan air purifier ya guys.
0: Bukan. Kalau air purifier dia kayak membantu membersihkan udara.
1: Betul.
0: Kalau diffuser itu dia
1: melembabkan aja.
0: Pakai essence juga nggak?
1: Pakai essence.
0: Enak banget. Bener. Baunya.
1: Biar lebih membantu lah ya.
0: Membantu untuk relax.
1: Untuk relax.
0: Benar. Itu juga penting sih menurut aku.
1: Yoi. Tapi kalau kamu sa gimana?
0: Kalau aku, aku di rumah itu dulunya waktu aku masih single, itu lampu terang benderang bos.
1: Buset.
0: Terang benderang banget.
1: Emang nggak bisa banget ya kamu tidur kalau misalkan yang kayak.
0: Nah, aku tuh kayak mas itu tadi kagalang itu. Ada mode-mode kayak ketindihan gitu.
1: Oh begitu.
0: Nah, kamar sendirian kan, jadi biasanya tuh kayak aduh dinyalain aja deh, mending biar terang deh begitu.
1: Oh.
0: Tapi enggak, lampu aku tuh di kamar dikasih sama bapak aku itu enggak yang terang banget.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kayak ini tapi ada penerangan gitu.
1: Hmm.
0: So aku juga enggak kepikiran juga dulu mau beli kayak ini ya apa? Lampu-lampu tidur.
1: Betul.
0: Apa segala macam kan. Akhirnya akhirnya pas udah sama suami ini, aduh suami saya enggak bisa kalau enggak dimatiin lampunya kan.
1: Iya. Yeah.
0: Terus anak saya juga enggak bisa kalau tidurnya enggak
1: dimatiin
0: lampunya, karena waktu itu pernah saya baca-baca biar anak itu cepat tidur memang harus
1: dimatikan.
0: Ya, jadi nggak bisa kalau cahaya kan dia jadi kepancing lagi.
1: Betul.
0: Nih untuk beraktivitas, jadi akhirnya ya udah, akhirnya kebiasaan.
1: Mm-hmm.
0: Cuman memang sama kayak Kak Rafif tadi harus ada lampu apa tadi dia bilang?
1: Lampu yang biru-biruan gitu.
0: Ya, temaram itu.
1: Temaram.
0: Ya, jadi kayak tipis-tipis aja lampunya. Itu dulu, tapi kalau sekarang udah bisa gelap banget.
1: Wah.
0: Jadi ngerti nggak kayak dari yang terang? Gak bisa langsung ke gelap. Hah? Jadi pakai lampu yang tidur.
1: Tapi kalau aku gak bisa banget sa, kalau misalkan
0: bener-bener
1: yang
0: harus,
1: bener gelap itu gak bisa. Itu tiba-tiba langsung kebangun aja.
0: Oh misalkan gini nih, kamu tidur udah digelapin juga lampu nih ya kan?
1: Tiba-tiba
0: mati
1: lampu.
0: Tapi mati lampu terasa banget kan.
1: Terasa banget tuh.
0: Sama saya juga.
1: Kayak sesak napas bro.
0: Langsung
1: kayak,
0: serasa kan. Bener
1: kayak, ada apa sama ini? Ada apa ini?
0: Langsung merasa terhimpit.
1: Betul
0: kayak, tuh bener.
1: Nah itu aku gak bisa. Jadi paling gak minimal harus ada penerangan sedikit.
0: Betul
1: aja.
0: Jadi apa-apa. Mungkin kalau misalkan mati listrik berarti pakai HP gitu mungkin ya.
1: Iya pakai senter atau enggak pakai lampu emergency. Taruh di pojok gitu.
0: Pokoknya harus ada lah.
1: Dikit dikit aja gitu. Biar gak terlalu yang gelap banget.
0: Bener.
1: Karena emang gak bisa juga.
0: Kayak terlalu ngekep gitu ya.
1: Iya. Tapi kalau dulu malah pakai TV akunya. Jadi ini karena terlalu boros.
0: Lucu
1: ya.
0: Lucu banget ya pakai TV itu ya. Tapi enak tahu.
1: TV.
0: Abis nonton TV tuh lama-lama tidur tahu.
1: Tapi ternyata malah lebih ini boros ya. Maksudnya
0: nah,
1: listriknya.
0: Tapi kenapa ya di kalau misalkan kita kan kalau nonton TV bisa sampai ketiduran.
1: Karena mungkin capek mata juga nih.
0: Tapi kalau kamu pakai HP bukan malah makin melek ya?
1: Ah, aku malah kalau misalkan mata tuh lagi kayak kalut banget nih. Enggak, maksudnya mata lagi terang-terangnya banget nih.
0: Mm-mm.
1: Aku coba buat buka
0: HP
1: entah itu nonton kah atau apa gitu.
0: Sangat.
1: Ternyata malah ngantuk. Enggak sampai 5 menit ngantuk.
0: Oh,
1: langsung
0: berarti
1: tidur.
0: Sama aja efeknya ya.
1: Betul.
0: Kalau nonton pasti nontonin sesuatu pasti tidur.
1: Betul.
0: Tapi ada orang loh yang habis tidur tuh harus ini dulu apa nonton apa yang apa mau namanya
1: apa
0: mau.
1: Sih?
0: Kalau kita yang satisfying itu apa sih?
2: ASMR.
0: Iya, nontonin itu kan ada tuh kompilasi videonya tuh, potongin sabun, ngukir ini, ngukir itu. Ada yang kayak gitu loh. Biar tidur. Kalau saya malah enggak bisa tidur.
1: Tapi kalau mau orang gimana?
2: Dengerin lagu.
0: Oh, dengerin lagu.
1: Kenny G.
0: Masih. Kamu
1: masih.
0: Pertama kali denger Kenny G di mana?
1: Gramet.
0: Enak banget ya. Ya udah settingannya tuh udah begitu ya.
1: Enggak tahu selamat datang di Gramnya dia.
0: Udah bawaannya udah begitu aja.
1: Asik banget bawaannya. Kami menyediakan buku yang menurut gue gila gitu menurut gua.
0: Royaltinya ke Kenny G gimana ya?
1: Kenny G terbaik sih.
0: Enak banget menemani para pembaca ya.
1: Iya betul banget. Waduh, berarti ya gitulah. Habis ini kita ada program baru ya. Jadi
0: semangat,
1: yang kemana-mana
0: semangat.
1: Udah dengerin suara seru.
3: Seru banget kan obrolan hari ini. Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
4: Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia. Indonesia.
6: Dari bias yang bikin deg-degan sampai teori yang bikin penasaran, Suarang He siap nge-spill habis-habisan.
1: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Hai, annyeonghaseyo yarabun.
0: Annyeonghaseyo.
1: Sekarang suaranya ada di hari Senin di Suara Seru nih.
0: Kita pindah. Karena master of Koreanya siarannya pagi ya. Ensiklopedinya di pagi ya.
1: Aduh. Ensiklopedi kayak apa? Aku pakai banget nih pokoknya.
0: Benual di Suarange.
1: Betul, di Suarange. Asik kayaknya kalau pagi-pagi kita ngebahas K-pop kali ya.
0: K-pop dong. Apalagi dunia K-pop ini gak pernah ada matinya sih ya.
1: Gila sih, apalagi setelah adanya Carmen ya kan.
0: Carmen, apalagi banyak juga anak-anak nih kecil-kecil. Itu udah kalau ditanyain mau jadi apa, K-pop idol.
1: Asik.
0: Udah ada mau kesana gitu loh.
1: Seliwuran-seliwuran juga tuh video-video yang audition-audition. Ya kan, yang gak tua, gak muda, semuanya ikut.
0: Bener, semua ikut.
1: Keren juga gitu loh.
0: Tapi kalau udah 30-an gini udah gak bisa ya.
1: Skip banget.
0: Kayak agensi juga. Izin.
1: Kureng deh kayaknya.

0: 101 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada Cortez.
1: Ada info apa Cortez hari ini?
0: With fashion, nah. Ya. Ini keren banget sih. Cortez emang luar biasa. Apalagi salah satu boy group yang juga jebolan dari Big Hit Entertainment. Mm-mm. Ini adalah adiknya dari BTS.
1: Aduh, ini benar. Kalau sahabat suara belum tahu nih ya,
0: yep.
1: Adiknya seadik apa sih? Ini muda banget.
0: Muda banget.
1: 2000-nya bukan 2001, 2000 itu bukan.
0: 2003, 2004.
1: Ada yang 2005 juga.
0: 2005, ya kan. Tapi keren ya mereka ini walaupun berlima gitu kan, dan mereka juga sudah sukses menggelar world tour dan masih berjalan sampai sekarang walaupun si maknanya Dede Konho tuh lagi cedera.
1: Oke, lagi cedera ya. Jadi apa dia ini enggak? Jadi di beberapa ini enggak bisa ikut dong?
0: Enggak, tetap ikut, tapi
1: tetap ikut ya.
0: Ya namanya manajemen kan aneh. Ini ada fun fact-nya nih. Walaupun kan yang namanya biasanya kalau ada salah satu idol yang kayak cedera nih, kayak tangan atau gimana gitu, kan disarankan untuk duduknya itu di pinggir biasanya.
1: Ya,
0: tetap mereka manggung, tapi posisinya yang ngedance tuh cuma berempat. Yang satunya misalkan yang cedera duduk di samping atau gimana.

0: gitu atau enggak gerak-gerak, tapi berbeda dengan Konho.
1: Gimana Konho nih?
0: Tetap petakilan. Oh, tetap loncat-loncat.
1: Enggak ngaruh ya?
0: Enggak ngaruh banget. Emang euforia masih yang keren banget ya kan. Apalagi juga nih dengan albumnya yang baru Green Green. Itu sudah mencetak rekor yang luar biasa banget, bertahan 15 minggu di chart Billboard 200.
1: Waduh.
0: Keren. Dan ini luar juga baru keluar ya lagi nih lagu single lagu terbaru mereka, Money Money Money.
1: Money Money Money Money.
0: Ayo i. Ya,
1: album tadi Green Green.
0: Green Green.
1: Ulang lagi nih, Money Money Money Money. Money
0: asik. Ya? Ini kan lagunya kalau yang di album Green Green kan judul apa? Song title-nya tuh Red Red.
1: Retret.
0: Nah,
1: itu so retret sering banget juga di request di sini nih.
0: Betul. Retret juga sering banget.
1: Selain memang pesona wajah para personil ya,
0: yeah,
1: para member. Hah, kok personil sih? Personil tuh
0: personil tuh band.
1: Member. Memang pesona itu satu-satu tuh aduh kayaknya visual semua ya.
0: Yes. Maksudnya ngerti enggak sih? Ada Martin, ada bener. James, ada Konho, ada aduh aku lupa lagi dua namanya siapa. Mm-hmm.
1: Bening lah pokoknya.
0: Bening semuanya bening pisan lah tuh.
1: Kalau zaman sekarang udah gak ada lagi istilah menurut saya ya. Walaupun tetap ada mungkin ada main dancer apa. Tapi menurut aku ya kemampuan ngedance-nya itu udah 5 nih, 5-5-nya udah 10 gitu loh.
0: Nah maksudnya. Dan berbeda dengan Kortis ini. Biasanya kan mereka atau di setiap grup itu ada kayak main dancer.
1: Bener.
0: Main rapper.
1: Yes.
0: Main vokal.
1: Main vokal.
0: Sama kayak misalkan ada Supreper apa segala macam.
1: Nah, kalau di sini,
0: kalau di Kortis ini paket lengkap.
1: Paket lengkap ya.
0: 5-5-nya bisa ngedance.
1: Nah, makanya kan.
0: 5-5-nya bisa nge-rap.
1: Nah, iya makanya kan.
0: 5-5-nya bisa nyanyi.
1: Jadi bar dinilai itu udah ada celah.
0: Kamu kalau kamu nonton beberapa kali si Martin,
1: bener,
0: leadernya yang bener paling tinggi. Di umurnya yang masih 18 tahun, tingginya udah 197.
1: Tingginya tuh kayak aduh ini berhasil banget ya. Maksudnya kayak tingginya tuh berhasil banget.
0: Dan itu masih dalam masa pertumbuhan.
1: Benar, masih bisa lebih tinggi lagi.
0: Masih bisa lebih tinggi lagi. Enggak kebayang kan?
1: Ini fans-fans di bawah nih. Ya. Dia tingginya berapa tadi?
0: 197.
1: Enggak perlu udah mencapai 2 meter.
0: Betul.
1: Koma berapa betul lagi ya?
0: Rangkul. Di bawah Katie semua ya, Beb.
1: Di pinggang.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscan.
2: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Si terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Pagi-pagi nih enaknya kita ngomongin yang lagi comeback-comeback aja nih. Iya kan? Yang kayaknya lagi panas-panasnya nih.
1: Masih panas nih ya.
0: Betul Berisa banget.
1: Masih panas banget nih.
0: Ada Enhypen.
1: Enhypen.
0: Yes. Ini buat Enjin, mana suaranya dulu pagi-pagi?
1: Waduh. Enjin.
0: Aku.
1: Jejeritan pasti ya.
0: Ini juga Enhypen ini adalah salah satu boy group yang juga di bawah label dari Hype label.
1: Hype.
0: Dan, yes. Mm-mm. Dan juga ini dari recordnya, kalau dari manajemennya sendiri itu adalah Belief Lab, ya kan? Mm. Enhypen ini juga adalah salah satu boy group yang juga merupakan hasil dari Survival.
1: Oke.
0: Okay. Betul. Okay. Dulu namanya Island.
1: Island. Yes. Dan baru-baru ini Enhypen ini baru aja mencetak pencapaian luar biasa banget, Sahabat Betul. Suara, melalui Bloody Paradise-nya. Yes. Ini menyapu bersih seluruh kemenangan di acara musik selama pekan ini. Jadi kayak meraih 5 trofi acara musik.
0: Bener.
1: Secara bersamaan gitu loh.
0: Keren banget kan? Nah, yeah, bedanya juga kalau di K-pop itu ya, di K-pop industri itu mereka tuh selalu promosinya kan kayak di Music Bank, SBS, SBS Inkigayo.
1: Ibarat tuh template-nya udah ke situ-situ-situ.
0: Betul, situ ya. Mereka di situ buat promo lagu.
1: Benar.
0: Dan nanti akan setiap minggunya tuh pasti akan ada vote, yang mana di situ nanti siapa yang akan menjadi atau menjuarai untuk di pekan pertama misalkan.
1: Benar. Gitu. Tapi kalau misalkan Sahabat Suara nih yang mungkin masih awam dengan perkepopan,
0: yes,
1: mungkin sering baca juga di TikTok ya.
0: Mm-hmm.
1: Please dong Indonesia belajar kameramennya kayak kameramen Ikigayo.
0: Sumpah. Iya lagi.
1: Bener lagi.
0: Bener.
1: Emang bener-bener ibarat kata tuh emang plan shotnya itu emang ter ini ya.
0: Mereka itu ya, terplan. Sa. Mereka itu ya, Sa. Ini trivia juga nih.
1: Mm-mm.
0: Jadi di balik panggung dan kesuksesan sebuah event itu,
1: betul,
0: mereka tuh ada trialnya dulu.
1: Iya. Yes.
0: Jadi sebelum mereka panggung, manggung gitu kan, mereka akan ada trialnya dulu. Trialnya tuh kayak blockingnya di sini, di sini,
1: marking
0: di sini.
1: Dulu gak
0: marking
1: sih?
0: Dulu.
1: Jadi bukan, apalagi ini buat comebacknya sebuah grup ya.
0: Dan apalagi,
1: gak boleh salah dong.
0: Apalagi juga kalau misalkan kayak grup-grup yang besar ya.
1: Bener.
0: Kayak contohnya kayak Enhypen nih, mereka tuh selalu punya konsep untuk
1: betul,
0: panggungnya itu.
1: Betul, bener. Jadi kan mereka karena kan juga ngedance-nya ini ibaratnya jadi jualan utama juga ya. Dari zaman kapan juga Korea
0: dari zaman dulu jualannya tuh dance,
1: bener,
0: visual dan voice.
1: Itu udah paketnya udah begitu.
0: Paketnya begitu.
1: Jadi emang kalau misalkan mereka muncul di televisi, yep, atau sedang promo, yep, ya memang akan mengekspos formasinya gitu.
0: Betul.
1: Jadi kayak misalnya hari blocking-nya begini ya harus begini.
0: Yes.
1: Gak bisa kameranya nyorot yang lain,
0: enggak bisa. Enggak bisa. Walaupun juga nih Enhypen sekarang formasinya
1: ada
0: di comeback-nya ini
1: kah?
0: Ada sedikit perubahan, oh, okay, karena salah satu membernya itu Evan,
1: mm-mm,
0: itu kemarin juga di pertengahan tahun mengumumkan keluar dari Enhypen, tapi tidak keluar dari manajemennya.
1: Oh, dari grup aja nih?
0: Dari grup. Uh-uh. Jadi grup sekarang tinggal berenam nih. Ada okay. Songho, Nikki, Suno, Jongwon, Jay sama Jake.
1: Mm.
0: Jadi Evan ini solois nih sekarang nih.
1: Betul.
0: Tapi tetap di naungan label yang sama.
1: Mm-mm.
0: Agak keren juga sih. Biasanya kalau keluar itu langsung sama manajemen-manajemennya.
1: Langsung
0: biasanya
1: out bener deh
0: out
1: gitu
0: bener.
1: Ya.
0: Tapi ini enggak.
1: Berarti memang ada satu tujuan ya.
0: Betul.
1: Kenapa dia harus out dan akhirnya dia menjadi solois begitu.
0: Mungkin lebih ke beda visi aja. Ya.
1: Kita dengerin lagunya kah?
0: Ini yang terbaru Enhypen yang menang
1: 5
0: 5 kill.
1: Mm-mm.
0: Bloody Paradise.

0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi dulu buat kamu sahabat suara yang baru aja dengerin kita di Suara Seru.
1: Yaps, dan kita ada di Suara Nge.
0: Yes.
1: Inilah program terbaru kita ya.
0: Betul
1: hari
0: sekali.
1: Ya. Oke. Okay. Adi ada yang aku nggak tahu nggak sih di K-pop kayak banyak deh.
0: Banyak pasti. Banget.
1: Apa nih hari
0: ini? Ini salah satunya juga ada. Nih kalau tadi kan kita ke boy group ya. Mereka ini juga bisa dibilang boy group, tapi mereka itu tidak mengandalkan dance, melainkan alat-alat musik. Mereka ini bisa dibilang band juga.
1: Oke.
0: Okay. Yes, sama kayak Day6 tuh.
1: Yes.
0: Kalau
1: dulu kita ada Day6.
0: Betul. Ya. Terus ada FT Island. Kalau yang lebih lama lagi ada F apa? Ada CN Blue juga.
1: CN Blue. Ya kan? Ya ampun. Oh sekarang kita punya
0: X-Dinner Heroes. Ini ya. Juga sama nih di bawah naungan JYP Entertainment. Sama ini juga nih adek
1: JYP ya.
0: Adeknya Day6 nih. Okay. Jadi ini adeknya Day6.
1: Jadi sebenarnya JYP sudah sering memproduksi-produksi band gini.
0: Benar. Nah, JYP ini biasanya tuh sebelum bikin apa ya, bikin grup gitu kan. Mereka tuh tandingin dulu. Dan biasanya ditandinginnya ke siapa? Ke para trainee
1: yeah.
0: Dari YG.
1: Oh, gitu.
0: Biasanya mereka tuh diaduk dulu gitu.
1: Diaduk.
0: Sebelum didebutkan. Nah, ini ada X-Dinner Heroes nih. Dan ini pertama kali juga X-Dinner Heroes memulai babak baru dengan perjalanan karir mereka. Jadi ini kemarin itu leader dari X-Dinner Heroes sekaligus drummer yaitu Gunil pada pertengahan Agustus 2026 mengumumkan untuk keluar dari X-Dinner Heroes. Dan kali ini untuk aktivitas dan juga untuk semua pekerjaan-pekerjaan itu nanti akan berformasikan 5 anggota saja.
1: Yaitu
0: ada Jungsu, ada Gaon, ada Ode, Junhan, dan juga ada Juyeon. Yes.
1: Ya. Nah, seperti itu sahabat suara ya. Ternyata ini juga ya, dar-dar juga ya.
0: Benar.
1: Jadi sama X-Dinner Heroes ini. Gimana Nata, sahabat suara?
0: Gimana tuh? Kalau kamu ada yang suka X-Dinner Hero?
1: Atau baru pertama kali dengar?
0: Atau baru pertama kali dengar? Atau kayaknya, kayaknya aku udah tahu deh gitu.
1: Kayaknya aku masih perlu dengar satu lagunya. Nah ini
0: kita kasih spesial ini buat kamu nih, biar kamu kenal sama mereka.
1: Ini dia
0: X-Dinner Heroes, Voyager.

0: Indonesia.
1: Ya. Yeah. Hayal, Beb.
0: Hayal gak diturunin.
1: Ada apa dengan kita pagi ini? Oke. Okay.
0: Kita udahan dulu untuk suaranginya.
1: Yes.
0: Kita ketemu Senin depan lagi ya.
1: Betul. Insya Allah Senin depan kita bakal bahas lagi tentang dunia per K-popan kita yang
0: yep.
1: Mantap-mantap ini ya.
0: Benar, dengan info-info yang menarik dan lagu-lagu yang makin seru ya sahabat yes. suara ya. Abis ini kita bakal ada kirim salam, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama Ardin kemudian Aksa Isa.
2: Dari First Gen sampai yang lagi viral, semua udah dikupas total. Siap-siap karena masih ada jutaan info kece hanya di Suarang He.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
5: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
1: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara,
0: kembali lagi
1: yes.
0: bersama saya dan juga Ardian Kama. Dan hari ini tuh kita bakal seperti biasa buka kirim salam dulu.
1: Betul sekali.
0: Di WhatsApp di 0811993301 ya.
1: Betul sekali, jadi buat kamu yang mau kirim salam bisa langsung aja playkan
0: play
1: atau kamu kirimkan

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Dengarkan Iswara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara. Wah, kalau ngomongin
1: tentang
0: sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu, aku paling ingat banget dan paling memorable banget adalah rental VCD.
1: Rental VCD. Toh kalau Maura dia rental PS ingetnya.
0: Buset, kamu rental coba, PS semua.
1: Kamu tahun berapa rental PS?
2: Aku enggak pernah rental PS sih sebenarnya.
1: Tapi di
2: aku dulu punya PS.
1: Oh, thank you. Udah turunin feedernya.
0: Udah enggak jadi.
1: Enggak ada yang suka duka gitu, enggak bisa ngomongin.
0: Enggak ada suka dukanya. Kamu orang
1: enak,
0: have.
1: Enak.
0: Kamu orang have dari dulu. Kita based on orang not have nih.
1: Iya, based on orang yang masih susah mengakses sesuatu.
0: Lu bayangin aja gua mau beli PS1 dulu itu harus sunat dulu.
1: Nah, tapi gambling banget ya. Maksudnya abis sunat abis sunat belum tentu gak sih.
0: Maksud tapi sumpah gue, tapi sumpah tapi aku gini, beli PS dulu baru sunat.
1: Bener. Oh, beli. Oh, kamu pastikan dulu ya.
0: PS1.
1: Ini korban nih janji-janji PS juga kan. Kuliah itu kan.
2: Iya.
1: Nah, dia ini kan kepengen banget kuliah di luar Banjarmasin.
0: Oke. Okay.
1: Karena kan her sister itu udah duluan kuliahnya di mana, di Malang.
0: Oh, jadi kamu kuliahnya di mana?
1: Dia kepengen juga.
0: Oh, ke Malang juga.
1: Tapi kata bapaknya, "Ah, enggak usah sana sini. Sini aja di Banjarmasin." Gitu. Ngeluarkan sebuah syarat dia.
0: Okay.
1: Syaratnya apa?
0: SNK-nya?
2: PS5.
1: PS5 mau kata dia.
2: Oke, okay, katanya.
1: Kata dia, kata orang tuanya. Ternyata apa, mau?
2: Enggak ada.
1: Sampai hari ini tidak ada. Enggak
2: ada.
1: Mimpi terkubur. Terkubur-kubur.
2: Emang enak dilah rental PS itu.
0: Emang enaknya beli aja sendiri pakai uang sendiri.
1: Pakai uang sendiri. Rasanya beda. Rasanya udah pernah beda. Kan?
0: Udah pernah. Sebut aja PS berapa? PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 ada di rumah semua.
1: Waduh, boy, kamu jejerin apa gimana?
0: Hah?
1: Semuanya ada.
0: Ada, sumpah.
1: Iya, maksudnya rumah. Berarti kamu ini koleksi rumahnya semua.
0: Semuanya ada.
1: Penuh banget, penuh.
0: Semuanya ada.
1: Penuh,
0: iya,
1: ya.
0: Benar. Sampai Abib tuh kayaknya PS sempat nego enggak sih?
1: Sampai wah ini
0: masih dinegonya.
1: Ada yang begitu.
0: Abib tuh sampai terus-terus
1: kayak. Kenapa enggak kamu kasih sih?
0: Enggak mau saya. Sayang aja, itu kan hasil dari jerih payah aku beli.
1: Oh iya, kamu gitu. Pokoknya semuanya itu ini ya.
0: Kecuali yang memang kayaknya udah nggak lagi deh buat dikoleksi, udah.
1: Itu kita kamu lepas gimana tuh kalau kayak gitu?
0: Dijual.
1: Oh, dijual.
0: Dijual. Kayak figur-figur tuh kalau udah kayaknya ini tidak worth it lagi untuk dikoleksi, kita jual.
1: Oh gitu.
0: Masih jadi cuan lah, walaupun agak miring harganya. Beli 500 dijualnya 2,5.
1: Waduh.
0: Sedih juga.
1: Separo ya.
0: Separo, Beb. Itulah. Tapi kita balik lagi ke rental tadi ya. Aku mau bahas sedikit tentang rental. Karena kemarin itu masuk di
1: gatel nih
0: dikitnya. Masuk di ini aku di FYP aku gitu loh. Ada orang bikin AI gitu kan. Jadi video tentang jadul-jadulan kayak rental PS, rental kaset gitu kan. Jadi kayak mengingatkan aku sama satu rental VCD yang terkenal di Teluk Tiram, yaitu Rental Arwana.
1: Rental Arwana.
0: Yes, of course.
1: Sama kayaknya ikan ya, tapi rentalnya VCD ya.
0: Rental Arwana ini memang adalah tempat di mana orang-orang yang ingin menonton film, baik itu film warkop dan lain-lain, semuanya menyewa di situ.
1: Kamu ingat?
0: Yes.
1: Apa yang kamu sewa VCD-nya?
0: VCD-nya waktu itu karena aku tuh suka banget sama Power Ranger dulu ya. Jadi pertama kali banget kenal sama Super Sentai. Itu kan adalah seri asli dari sebuah Power Ranger. Nah, Power Ranger itu kan adaptasian dari Super Sentai franchise-nya gitu, dibikin sama Amerika. Ini yang Super Sentai dari Jepang. Pertama kali yang aku tonton itu adalah Juranger. Nah, itu adalah Super Sentai-nya yang Mighty Morphin tuh. Kamu enggak tahu kan pasti iya
1: Mighty Morphin Power Ranger, saya tahu lagunya.
0: Betul. Tapi ini Super Sentai-nya yang asli dari Super Sentai-nya. Kalau di Mighty Morphin yang kuning cewek, kalau yang di Super Sentai yang kuning itu cowok. Gitu. Jadi anak, disitulah awal mulanya kecintaan aku juga sama tokusatsu dan lain-lain. Berawal dari rental VCD itu.
1: Betul. Jadi yang kuning itu unisex ya. Maksudnya kan ada, kok bisa ya dua begitu ya? Berarti bisa aja. Berarti kalau misalkan ada orang nih, aku ngefans sama Power Ranger kuning, oh, bukan berarti dia kecewe-cewean, enggak dong. Enggak. Karena ada memerankan cowok.
0: Ada. Ada berarti gitu.
1: Salah tuh yang dulu-dulu kan kayak kuning tuh cewek, pink tuh cewek juga,
0: orang enggak. Ternyata ada yang bahkan ada juga yang Super Sentai yang baru tuh yang warna pink itu cowok usernya.
1: Cowok juga.
0: Asik sekarang. Asik ya.
1: Asik banget.
0: Itulah
1: ya.
0: Itulah yang membuat aku kayak wah, gila, memorable banget.
1: Memorable
0: nih,
1: banget
0: rental
1: ya.
0: VCD sampai sama Deep Blue Sea, bro. Wah, itu yang hiu yang memakan hiu memakan manusia tuh. Wah, itu damn.
1: Saya enggak kebayang nih. Nanti deh saya cari lagi deh.
0: Sama itu satu lagi nih film yang itu yang apa? Gurita Man yang dalam kapal. Ah, damn bro.
1: Damn bro, garuk-garuk.
0: Kenapa semuanya tidak tahu kenapa aku terlihat sangat tua sekali?

0: dari Wings Food.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Tadi kan kita ngebahas tentang rental VCD ya.
1: Betul.
0: Terus juga di zaman dulu itu, selain rental VCD, itu kan waktu kita kecil. Begitu udah umurnya, udah remaja, SMP gitu mulai tuh rental novel-novel kalau cewek-cewek.
1: Betul.
0: Kayak gitu, novel-novel Stanley.
1: Jangan lupa untuk mengisi ringtone di ponsel-ponsel.
0: Thank you, ya. Yeah.
1: Dan juga ya ini kembali lagi ya, maksudnya dulu itu mungkin ya itu tadi karena aksesnya yang susah.
0: Benar.
1: Terus juga pada saat itu kan pada saat kita nggak ada yang namanya kuota ya.
0: Betul.
1: Kuota internet tuh nggak ada. Betul. Semuanya based on pulsa.
0: Pulsa, benar.
1: Ya nggak sih?
0: Mungkin dulu ada semacam kirim-kiriman gambar itu pakai apa ya dulu kita ya?
1: Aduh.
0: Apa sih namanya?
1: Apalagi ya, lupa banget aku tuh. Java ya.
0: Oh, Java
1: itu nama ininya. Java itu nama.
0: Akan ada fiturnya juga ya di handphone tertentu.
1: Bener, yang bergerak-gerak gitu kan.
0: Pasti itu ya.
1: Aduh lupa banget sih.
0: Ih rame banget ya. Kalau dulu mau kita mau capture sesuatu pakai apa coba?
1: Pakai Screen Munch.
0: Nah itu.
1: Ya nggak sih?
0: Screen Munch ya juga.
1: Itu kalau udah zaman bebek ya. Kalau dulunya lagi pakai apa?
0: Nggak tahu zaman bebek doang kan.
1: Pakai Screen Munch kan?
0: Screen Munch bener.
1: Itu, wah itu zaman bebek gue nggak ada pakai bebek bos.
0: Bener.
1: Sedih banget. HP gue Swahu namanya.
0: Apa itu?
1: Sumpah.
0: Tapi China.
1: China.
0: Oh, China punya itu memang pada saat itu juga saya pakai HP China juga.
1: Yang kalau diketik
0: bunyinya ngetik banget.
1: Sumpah itu HP-nya nyaring banar saya.
0: Oh iya, dia kan kekuatannya emang di
1: speaker.
0: Speaker.
1: Lu bayangin HP bisa nonton TV.
0: Iya, ini aduh, itu udah smart TV-nya udah.
1: Itu smart TV-nya kita itu dulu ya kan?
0: Itu udah.
1: Itu smart TV lagi smart handphone-nya kita itu.
0: Itu. Ada TV-nya maksudnya.
1: Lu bayangin,
0: habis itu smart TV lagi.
1: Apa? Lagi pengen nonton TV. Tarik kabelnya.
0: Tarik kabelnya.
1: Bukan
0: antennya dong.
1: Wah, itu buat anak-anak SMA tuh.
0: Betul. Kok kamu tadi apa namanya? Nama
1: Swaho.
0: Swaho.
1: Kalau
0: aku itu Bion.
1: Oh, Bion.
0: Bion.
1: Nexian.
0: Nexian juga.
1: Advan masuk enggak sih? Uka ya, belum ya. Advan lah dulu ya. Masuk ya. Udah terlalu
0: udah.
1: Dulu tuh kan masih model-modelnya enggak ada yang full touch waktu itu tuh zaman-zaman SMA tahun 2010, 2011. Itu waktu yang pertama kali ngeluarin full ini. Itu Samsung.
0: Samsung
1: Galaxy Mini.
0: Wah, keren
1: deh. Gelo.
0: Keren banget.
1: Itu HP gua pertama tuh, Samsung Galaxy Mini.
0: Dan kalau kamu mau tahu, sahabat suara Ardi juga dia punya ini ya. Engage ya.
1: Engage ada di rumah.
0: Engage.
1: Nah, itu ada cerita juga di balik itu karena dulu waktu zaman-zaman masih SMP itu kan hitsnya di zaman-zaman SMP tahun 2008, 2009, 2010.
0: Bener.
1: Aku pengen beli itu tapi enggak kesampaian karena harganya juga mahal banget, 1.500.000, 2 juta kalau enggak salah.
0: Benar.
1: Akhirnya bisa aku beli di tahun 2020 ke atas dengan harga yang sangat murah sekali, 250, 350,
0: betul. 300. Betul, tapi kita ada ininya ya. Apa sih namanya kalau kita bisa bilang tuh kalau udah jadi kayak gitu apa sih namanya? Miniatur, kok jadi miniatur?
1: Apa sih standnya?
0: Bukan.
1: Apaan?
0: Kalau kita nyimpan yang kayak gitu tuh
1: ada box.
0: Oke, skip.
1: Apa? Gue penasaran juga.
0: Kayak
1: apa?
0: Iya.
1: Gue nggak bisa jawab terus skip gimana ceritanya?
0: Gak sebutannya tuh loh. Ntar kita pikirkan lagi deh ya. Lain waktu.
1: Tapi seru ya.

0: Masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Nah, tadi kita sempat bahas ya di off air. Jadi maksudnya jadi koleksi.
1: Jadi koleksi.
0: Ya, jadi nanggung nanti nih sahabat suara tadi maksudnya enggak
1: apa-apa. Maksudnya miniatur.
0: Jadi koleksi, jadi koleksi sekarang.
1: Jadi barang-barang yang dulu kan belum bisa kebeli,
0: betul.
1: Sekarang bisa kebeli jadi koleksi.
0: Itu bukan soal harga, tapi kenangannya, Bro.
1: Kenangannya.
0: Sampai sekarang masih ada.
1: Benar.
0: Masih hidup, masih bisa dinyalain.
1: Sama tuh kayak ngomong barang yang pernah terpakai dan tidak dijual lagi. Jadi saya baru ketemu sama teman saya baru. Baru berteman sama dia. Dia cerita tentang perjuangannya dia dari dulu sampai sekarang. Nah, dia dulu kemana-mana bagiin brosur apa segala macam itu pakai Mio.
0: Oke.
1: Nah, Mio-nya sekarang masih ada di showroom, dia punya showroom kan.
0: Oke.
1: Dan itu dia enggak dijual sama dia.
0: Ditaruh aja.
1: Ditaruh aja.
0: Betul.
1: Buat ngemandangin kayak ah, oh, dulu perjuangan gue begini gitu.
0: Ini mengingatkan aku sama rumah makan Pondok Patin.
1: Oh gitu.
0: Ih, kamu kalau kamu datang ke rumah makan Pondok Patin tuh yang di Pramuka.
1: Betul.
0: The Real Boss katanya.
1: The Real
0: ada
1: Boss.
0: Tulisannya tuh.
1: Oh, gitu.
0: Sumpah, bos yang benar-benar bos apa gimana gitu. Ada motor yang di belakang yang benar-benar masih itu motor lama. Tapi memang produkannya produkan yang kayaknya 2010 ke atas tuh. Tapi itu yang benar-benar The Real Boss-nya apa gimana gitu tulisannya. Gitu.
1: Pokoknya itu berawal dari situ gitu loh.
0: Betul. Aku juga sampai sekarang Mio itu, Mio punya aku tuh sampai sekarang masih ada.
1: Makanya jadi kayak kita museumkan untuk mengenang begitu.
0: Bukan apa-apa ya, kayak perjuangan kita kan berawal dari situ.
1: Benar. Jadi kata dia kalau aku udah mulai agak mau sombong-sombong, aku lihat itu aku ini lagi.
0: Betul.
1: Ih, Masya Allah kayak
0: benar. Iya lagi.
1: Keren banget sih.
0: Iya lagi. Kalau yang kayak gitu-gitu tuh memang patut sih. Kayak itu juga pundut nasi silver spoon.
1: Oke.
0: Yang di Handil Bakti.
1: Yes.
0: Nah, dia itu ada tempat pojokannya
1: bagus
0: kira.
1: Banget namanya Silver Spoon.
0: Silver Spoon. Itu yang di-review sama Next Carlos juga.
1: Oh, itu.
0: Iya kan? Jadi di pojokannya itu dia ada keranjang. Keranjang minum, kalau enggak salah keranjang minum yang rak Coca-Cola itu.
1: Iya.
0: Nah. Dia taruh di situ. Jadi kayak ditaruh aja. Jadi
1: peti-peti itu.
0: Peti-peti itu ternyata itu adalah awal mula beliau jualan pakai itu.
1: Pakai itu.
0: Jualan pundut nasinya pakai itu.
1: Pakai itu. Walah, tetap dikenang di situ ya.
0: Disitu.
1: Wah, luar biasa.
0: Sampai keren ya.
1: Kalau kamu gimana? Ya, habis dulu udah waktunya.
0: Udah habis lagi.
1: Udah enggak ada pertanyaan deh. Udah deh.
0: Besok deh nanti kita bahas ya.
1: kita bahas lagi.
0: Besok.
1: Pokoknya kita bersambung aja.
0: Bersambung aja. Continuously pokoknya.
1: Yes.
0: Yes.
1: Udah deh, pamit dulu ya.
0: Yes. Thank you banget ya sahabat suara. Yang pasti tungguin aja gebrakan-gebrakan baru di suara seru, suara santai, semuanya, ya kan?
1: Gebrakan-gebrakan baru, main dulu lah ke sosmed kita. Like-like, komen-komen dulu di situ.
0: Boleh.
1: Ya.
0: Jangan lupa juga untuk dengerin terus Suara Banjarmasin.
1: Suara
0: hanya di 90,1 FM. Dah.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, siaran hari ini kita sudahi dahulu. Jangan lupa, besok ngumpul lagi di Suara Seru bersama Aksesia dan Ardian Kama. Hanya di 90,1 FM di Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
4: Sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditumpuk.

90,1 FM Iswara Banjarmasin bareng Hirzan Anggoro tentunya. Kita masih mendengarkan lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia. Mari kita review dulu 5 lagu terakhir. Ada siapa? India. Avril Kila akhirnya kembali juga nih sahabat suara. Sempat beberapa waktu lalu merilis single-singlenya, kali ini Mantra Putih juga hadir di 10 lagu dari Iswara Banjarmasin.

musisi yang sering banget ngisi weddingan-weddingan ya. Kalau Budi Doremi ini memang jagonya sekali sih Sobat Suara. Terus juga kan kalau dia manggung itu kan interaktif banget gitu ya. Jadi seneng lah kalau ngundang dia untuk bisa hadir di acara kamu. Budi Doremi, Cinta Diri Sendiri.

0: Dan di lagu yang terakhir kita tutup dengan Bunga Citra Lestari bersama Josh Flo dengan Terpesona. Sahabat Suara, itu dia 5 lagu terakhir 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Jadi ini buat kamu yang penasaran gimana sih kayak Legend Festivalnya, yuk kita dengarkan sama-sama, kali aja jadi playlist kesayangan kamu. Kita dengerin lagu yang ke-6 dulu ya, spesial buat Sahabat Suara.
1: 10 lagu baru Suara Warga Indonesia.

10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: warisan hutang piutang. Hai, yang udah harus ditagih nih, bayar-bayar dong. Dodo harap nunggu juga ya namanya voice note kamu di 0816-114-1014. Run hanya untukmu di
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.
0: Yes, langsung meluncur ya sahabat suara ya.

suara warga Indonesia. Hari Senin, hari terakhir bulan Agustus, di mana banyak sekali aktivitas yang berdesakan untuk teman-teman yang kerjanya di bank. Semangat ya. Transfer mentransfer, lalu juga yang namanya data-data udah harus dirilis. Tapi mau nyapa juga buat salah satu orang yang katanya semangatnya suka hilang kalau hari Senin. Apa kabar Mbak Vina yang ada di Olimpik Bangun Persada Bogor? Dia adalah arsiteknya OBP. Ini yang ngasih spill nih minggu lalu tuh Andini ya. Katanya hari Senin itu harus tetap semangat. Tidak boleh tidak. Wah, toxic positivity sekali ya.

Thing You Want, lalu juga ada Maximus, Ku Kan Kembali, dan juga sahabat suara yang menemukan melalui FYP-nya TikTok. Hai, ada Zira, ada Howistri, ada Iut, ada Kiara juga, apa kabar? Ratna Bayum. Lalu juga ada Zainal, Ika, Ai. Dua lagu tadi siap dimainkan ya, setelah Nona dengan Roller.

Yang barusan kamu dengerin adalah Maximus Kukan kembali di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia di jam 11 lewat 28 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Yang pastinya juga menyapa kamu yang baru aja memulai hari Seninnya di jam segini. Jadi ingat, weekend kemarin tuh ada satu makanan yang bikin moodnya tuh jadi lebih balik lagi, lebih enak. Gimana sih ngomongnya? Yang bikin moodnya jadi enak banget. Jadi, saya tuh kemarin malam punya satu ritual di mana setiap malam harus menuju Senin harus mesen makanan dari teman-teman UMKM. Mesenlah Fuyung Hai. Enak banget. Enak sampai di N-nya berapa banyak tuh kalau ditulis ya. Enak banget. Tapi makannya itu digabung sama si saus asam manis dari si cumi itu, jadi Chinese food gitu, enak banget. Oh, masih ada lagi di kulkas, nanti diangetin, jadinya irit ya.

Makan enak kita sahabat suara siang ini ya. Jangan lupa makan enak walaupun berbudget. It's okay. Yap, jangan lupa juga meluncur ke live TikToknya Iswara @iswara.network. Saya Dodo Harahap nemenin kamu sampai jam siang nanti hanya di Iswara.

0: aktivitas sahabat suara ketika di jalan dengerin Iswara lewat frekuensi. Terus report di live TikToknya Iswara at iswara.network. Dia bilang, baru nyampe kantor nih, Kak Dodo. Terus mau buka laptop dulu biar kelihatan sibuk. Kenapa ya orang tuh harus kelihatan sibuk ya? Padahal kita nggak sibuk tuh nggak apa-apa loh. Sebenarnya itu adalah waktunya kita untuk sibuk dengan diri sendiri loh. Tapi kan beda ya urusannya ya, iut ya. Karena ini baru datangnya aja udah jam 11, mau ke jam 12, kok nggak sibuk? Hai buat kamu yang lagi sibuk di hari Senin, akhir bulan. Kamu lagi mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap sampai jam 2 siang. Dan tadi ada She Lounge 7 dengan Sederhana menjadi lagu terakhir untuk 10 lagu keren putaran pertama. Siap-siap ke putaran kedua ya. Balik lagi setelah yang satu ini.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
3: Basil.
4: Elma.
2: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
5: Bidadari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
2: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
5: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
2: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
6: Siapa namanya?
7: Basil.
6: Bapak sudah tahu?
7: Belum.
2: Dan Bandung. Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatna Kusuma.
7: Selalu pergi ya.
5: Aku akan selalu ada di sini.
2: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial at film Dan Bandung.
1: Memutarkan musik yang

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Waktunya jam makan siang. Sebentar lagi. Nah, ini ada yang nanya nih. Tommy, saya kan lagi di Senayan City. Kalau jajan bisa bikin boncos ya? Tentu tidak. Karena ada satu titik yang ini kalau di spill ya udahlah ya, rame ya. Jadi ada yang namanya convenience store di situ atau supermarket di lantai LG. Dia menyiapkan lunchbox atau nasi dan juga lauk pauknya beserta sayur yang di mana harganya 35 ribu atau 40 ribu paling mahal, dan biasanya kalau beli dua itu seharga 50 ribu. Itu di huruf depannya F, belakangnya L ya, biasanya disebutnya food hall. Hai teman-teman food hall. Jadi kalau biasanya kalau ada meeting di situ, makanya di situ dulu sebelum ketemu klien. Jadi pas ketemu klien perut sudah tenang ya. Jadi ya kenapa murah? Karena kan memang si food hall ini punya yang namanya kitchen, terus juga punya bahan makanan yang sepertinya memang ada hal-hal yang bisa ambil aja deh dari dapurnya deh, dari bagian ikan, ayam gitu. Seru deh sahabat suara. Ya, jadi buat Tommy gas langsung ya. Oke, dan dia kaget di sensi kok ada kue kering 600 ribu. Tenang, jangan sedih. Ada juga kok kue lapis legit harganya 1,5 juta.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: tasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
1: Sekarang udah gak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia karya yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh disitu ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya ada gak ada ajanya Nul.
0: Gak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita gak usah sekolah nih. Gitu loh.
0: Nah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini.
1: Nah kan, dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang
0: kayak,
1: udah gak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
0: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya.
3: Gak sekolah
0: apa
3: gimana sih?
0: Nah itu dia, maka di Google aja gak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa tapi yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut. Jadi kalau Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup. Supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
4: Ini dia, Suara Fakta.
6: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Tarif bus Trans Bandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta ditetapkan menjadi Rp15.000 mulai 1 September 2026. Kebijakan ini diumumkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menyediakan layanan transportasi bandara yang lebih terjangkau.

serta performanya. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Bilal untuk menghadapi tantangan berikutnya, sekaligus membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing di level tertinggi mixed martial arts. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia, hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin. Suara Fakta.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang lewat 1 menit, saatnya makan siang. Yes, makan siang apa? Cari makan siang yang enak. Kalau tanggal 31 adalah hari gajian seluruh, tapi kalau ada yang gajiannya tanggal 6 atau tanggal 9 atau mungkin tanggal 3, sama-sama mari kita melihat ada di

semakin mahir dalam menciptakan kondisi. Jadi kalau ada teman yang lagi fun banget, lagi yang menyenangkan, lagi yang happy, lagi yang cute banget, traktir dia karena dia bisa membuat mood kita lebih baik. Is it? Selanjutnya ada Ena featuring Ari Lesman.

bernyanyi-nyanyi untuk Reza Alfian yang suka sama lagu ini. Music Director Prita menghadirkannya secara dadakan. Ada yang masih bodoh untuk urusan cinta?

0: video klip ada band Manusia Bodoh siapa?
1: Sekarang jadi juragan burger. Eh bener gak sih Aldi Taher? Iya kan? Gue takut salah deh. Iya kan Aldi Taher ya? Kata Juli

Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Waduh, di depan studio Iswara mau ada syuting konten YouTube. Saya belum ke toilet loh ini, nanti kalau udah tag nggak bisa keluar, kebelet ini. Oke, kita percepat saja omongan ini ya, karena sudah mau tag di depan studio Iswara ya. Dodo harap masih nemenin kamu.

Salma Salsabil dengan Sesal, ngajak nyanyi bareng. Jangan lupa juga untuk menyapa-nyapa warga Malaysia yang sedang merayakan hari kemerdekaan di tanggal 31 Agustus ini. Katanya cuti umum kalau kata Bang Elvin. Cuti umum itu ada cuti bersama ya. Libur, public holiday. Asik. Ya pasti dua lagu ini siap dimainkan setelah Malik and the Essential.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Iwake dengan Malam Indah. Satu lirik yang saya ingat dari lagu ini adalah atau sama teman, atau sama pacar, atau sama ya. Sangat rhyme sekali ya, Bang Iwake ya. Pernah satu proyek juga sama Bang Iwake untuk sebuah iklan rokok. Dia cuma ngisi slogannya doang. Apa gitu? Asiknya rame-rame datang pulang. Wow, kami voice over talent biasa nunggu dari pagi. Bang Iwake langsung datang one take oke pulang. Beda ya. Ya masih Dodo Harahap masih nemenin makan siang.

0: Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: suara warga Indonesia. Yang pasti Dodo Harahap masih akan lanjut walaupun ini lagu terakhir 10 keret. Oh, pantesan gak gerak, salah mouse. Gerak-gerakin mouse, kok gak gerak handphone yang dipegang. Nanti bakal balik lagi ngobrol sama juraganya copet. Udah sejauh mana nih bisnisnya? Di Iswara saat lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi.
3: Meski
2: lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
4: di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Selamat siang sahabat suara yang ada di 9 kota dan juga yang mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming. Yang pasti kali ini bakal ngobrol sama seseorang yang memiliki pasukan copet. Nah ini copetnya ini nih emang benar-benar cukup riskan. Banyak sih yang ditanya, ini kok bisa beroperasi di sebuah acara musik yang besar banget. Yaitu yang pasti kali ini adalah kita ngobrol untuk film terbaru Operasi Pesta Copet, yang dimana ceritanya tentang Ijal sama teman-temannya lagi kejepit masalah ekonomi dan akhirnya mau tidak mau menjalankan pencopetan di tengah festival musik Pesta Pora. Dan yang makin bikin gak biasa, film ini benar-benar melakukan syuting di tengah festival bersama ribuan penonton. Kalau ada yang bilang reality show, ini kayak lebih deh, kayak main di pinggir jurang gitu ya, karena gak bisa di-take kayaknya. Coba gak bisa di-take ulang gitu ya. Ketemu langsung sama sutradara dari Operasi Pesta Copet, Bang Edi Kemot. Halo. Halo Bang, salam naikin. Salam naikin. Halo, selamat siang Bang.
2: Selamat siang.
1: Ah.
2: Halo, salam semua.
1: Iya, sahabat suara ini sudah ngobrol sama Bang Edi Kemot, yang dimana ini adalah sutradara dari Operasi Pesta Copet. Bang, sebelum ngomongin proses syutingnya yang kayaknya udah bikin deg-degan, udah kayak, wah gak ngerti deh nih ya, gimana cara ngaturnya. Ini awalnya ide muncul bikin cerita tentang sekelompok copet yang justru menjalankan operasinya di sebuah festival musik dari mana sebenarnya?
2: Sebenarnya idenya gara-gara gara-gara kejadian-kejadian yang sering terjadi di konser Seringai.
1: Ah, dari Seringai sering konser ya?
2: Jadi kayak misalnya, gue tuh sering banget, misalnya gue saat gue show tuh nanti ada yang DM ke gue gitu. Terus, bang, saya kehilangan handphone bang, lagi show Seringai di mana gitu. Terus nanti mereka kadang-kadang bahkan berorganisir diri, lapor ke panitia, terus jadi list 12 orang yang kehilangan handphone gitu. Jadi ya, kayak kemarin kan ada yang nanya kayak, emang realistis ya dalam satu hari kehilangan segitu banyak handphone?
1: Iya, di thread rame tuh.
2: Iya kan? Nah, ini fun fact aja ya, kemarin itu 2-3 minggu yang lalu kita manggung di Jogja, itu ditemukan ada satu copet, di tasnya isinya 30.
1: Satu.
2: Jadi, menurut gua ya sayang teman-teman, ya gua ngerti sih maksudnya, ya kritikus film ya punya opini apa. Tugasnya kritikus film memang beropini nggak apa-apa. Cuman kan kalau gue ada langsung di lapangan, gue melihat kejadian langsung.
1: Oke.
2: Inspirasinya dari situ. Nah, udah gitu. Waktu itu yang sangat menginspire gue adalah waktu itu gue manggung di Solo. Terus tahun 2023 awal lah. Terus itu manggung kita pertama, kita manggung di Solo. Udah gitu. Sama seperti biasa ada kejadian pencopetan, udah gitu ketangkep nih ada satu rombongan 4 orang, ada cewek pakai kaos Seringai dari Jakarta. Menarik banget kan. Maksudnya mereka bela-belain berangkat dari Jakarta, mereka ngikutin jadwal kegiatan gua. Mereka tahu jadwal show Seringai terdekat di mana, mereka kejar. Berarti mereka kan udah mikir, oke, kita berangkat ke Solo, nanti balik modal setelah nyopet di sana gitu kan. Sambil kita liburan ke Solo mungkin gitu kan gitu.
1: Kulineran tuh.
2: Nah, terus yang jadi pertanyaan buat gue kan, apakah mereka adalah anak musik yang butuh uang, atau mereka adalah copet jalanan yang belajar skena musik? Menarik kan gitu. Apa sih mereka belajar moshing, mereka belajar lagu-lagu terbaru Hindia, mereka belajar apa gitu.
1: Karena mereka membaur ya.
2: Betul.
1: Nah,
2: bahkan menurutnya jadi mereka jadinya sekarang mereka copet adalah pemerhati skena musik Indonesia.
1: What? Karena sampai nggak kelihatan ya, sampai semembaur itu ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay, nah, ini tahun lalu ya, berarti ya untuk lokasi syuting yang Pesta Pora itu ya.
2: Betul.
1: Nah, dari sekian banyak tempat kita bisa milih lah ya, mau yang mana gitu ya. Tapi kenapa akhirnya milih Pesta Pora yang dipilih sebagai pusat cerita ya?
2: Sebenarnya awalnya tuh Ucup tuh dari bos kreator punya Audio Ucup ya. Dulu tuh sempat ngobrol lama gua yang kayak, mak, gua pengen deh punya turunan IP di luar festival untuk bos kreator. Pengen deh gua punya film apa gitu. Oh gitu, tapi gua belum ada ide, nanti deh gua pikir deh. Nah, makanya begitu ada kejadian ini, terus gue dapet ide, gue juga langsung mikir, eh menarik ya, kalau misalnya copet konser mau punya ultimate face, gue mau satu ultimate face terus gue pensiun gitu, di mana ya? Oh mungkin di festival 3 hari yang pendatangnya ada 100.000 orang. 100.000 orang 1% aja udah 100% buat diri gitu. Nah jadi kayak, oh dari situ gue kenal pemilik pesta pura. Gue pikir kan maksudnya gue bisa nebeng syuting gitu. Gue gak perlu bangun panggung, gue gak perlu sewa lokasi, gue gak perlu apa, gue nebeng sama pesta pura gitu.
1: Oh jadi gitu ya.
2: Logika dasarnya itu sederhana itu.
1: Oke,
2: okay. Tapi terus ya gitu, jadinya cocok logi lah.
1: Nah iya, karena semuanya udah ada, penontonnya udah ada, settingnya udah ada. Cuma masalah satu nih, ini penonton nggak bisa diatur karena karena itu bukan bagian dari kuasanya produksi film ini. Nah ini nih, apa hal gila proses syuting yang terjadi ketika harus membaur dengan penonton pesta pora yang emang real gitu.
2: Jadi kita tuh ada beberapa strategi. Ini juga ada yang mempermasalahkan kemarin. Ini penonton-penonton asli kalau di shoot emang boleh nih. Sebenarnya ada klausul kalau lu beli tiket itu adalah semua. Jika lu masuk ke dalam area pesta pora, lu berhak di shoot.
1: Iya.
2: Itu ada term and condition.
1: Iya.
2: Kayak lu untuk jadi after movie, untuk jadi apa gitu. Itu sebenarnya. Tapi strategi kita adalah sebenarnya kita shooting itu H-. Jadi kita minta panggungnya itu udah jadi H-3 sebelum festival berjalan. Panggung udah jadi, lighting udah terpasang, semua udah terpasang. Lalu kita bawa 500 extras. Terus udah gitu kita bawa band yang mau kita pakai. Jadi bandnya tuh ada beberapa yang kita bikin manggung 2 hari. Terus udah gitu ada extras-extras ini kita bawa juga. Jadi kita gabungin antara shop di hari H sama ada gandang-gandang yang kita bikin di H-nya. Nah itu tapi challenging bahwa karena kita kan harus mengatur 500 orang untuk jadi bagian dari syuting itu gitu. Dan kita lakukan syutingnya tengah malam gitu. Nah, jadi gitu, kita syuting dari H-3 gitu, ada syuting H-2 kita syuting. Hari H kita ambil gambar juga, ada beberapa adegan yang kita ambil di hari H. Tapi kalau di hari H sih sebenarnya nggak terlalu diatur, jadi kita lebih ngerespon kejadian. Yang benar-benar kita atur tuh yang di hari minus dan hari plus.
1: Tapi di hari H ada ya?
2: Ada banget dan bahkan ada yang ke atas panggung. Tapi penonton nggak tahu. Ya gitulah, jadi akhirnya mungkin kan karena kebetulan kan gue juga sudah beberapa kali menjadi show director untuk pertunjukan-pertunjukan dan beberapa kali juga membantu show director untuk festival. Jadi gue tuh kebayang kayak misalnya untuk sebuah pertunjukan kita biasanya ada gladiresik. Gladiresik itu terjadi kan sebelum festival mulai kan. Tapi gladiresik itu semuanya udah dibikin, lightingnya, panggungnya, ngapainnya semua seperti aslinya. Di situ kan gue mikir ini mah bisa gue syuting. Nah, jadi kombinasi-kombinasi expertise dan pengalaman ini yang akhirnya membuat film ini terwujud.
1: Tapi
2: makanya ada yang bilang kan kayak ini filmnya, apakah ini filmnya iklan pesta pora apa gitu-gitu kan? Sebenarnya kalau menurut gue ini tuh justru film yang hanya terjadi karena gabungan dari pengalaman-pengalaman individu itu tertentu.
1: Tapi kan ini kan syutingnya tuh kondisi festival yang real dan benar sebenarnya ada tuh yang scene-nya yang nggak bisa dikontrol, karena ada nggak yang nggak terkontrol tapi akhirnya justru masuk dan jadi kuat banget scene itu ketika lagi di pesta pora ini.
2: Nggak sih, kalau yang tidak terkontrol sih nggak, bahwa kita ini planningnya sangat meticulous ya, planning kita tuh sangat detail. Tim imaginary ini, tim produksinya sangat sangat detail banget pola produksi. Jadi kita tuh sebenarnya udah tahu banget apa yang kita mau ambil gambarnya. Bahkan kita udah memprepare kalau ada trouble kita ngapain gitu. Yang alhamdulillah tidak terjadi.
1: Nah ini
2: hanya orang mungkin kalau kita ngeliat emang rasanya kayak ada sih beberapa teman gue yang ketika ngeliat kenapa sih cara di sini nggak kebayang gitu. Padahal sebenarnya sesederhana editing magic.
1: Okay. Nanti kalau ngomongin pemain nih ya, Bang Edi ya, Iqbal Ramadan sebagai Ijal, Kristo Immanuel, Kawala Bila, oh. Zulfa Maharani, Fauzan Lubis, sampai Ardit Erwanda hadir nih.
2: Ada.
1: Lo bisa dibilang abang-abangannya mereka kan ya. Nah ini supaya
2: ada gua tua.
1: Di pada jelas dah tuh ya. Nih sebenarnya supaya nggak berasa seperti satu kelompok yang kalau kelompok kan harusnya kan chemistry-nya sama ya dengan misi yang ada ya. Ini gimana cara bangunnya nih dari mereka, dari reading atau bahkan pas di venue sendiri?
2: Gue juga sebenarnya gue tuh ketika gue menawarkan ide ini kan gue juga datang ke Imaginary kan, tapi gue bilang gue kan nggak pernah bikin producer film ya. Gue punya pengalamannya syuting banyak, dari mulai ngerjain video klip iklan selama 20 tahun. Terus kemudian gue bergeser jadi ke show directing, show Raisa, segala. Tapi gue gak pernah bikin full feature film. Jadi gue datang ke atas, gue udah bilang, gue mau belajar. Bantu gue untuk belajar full feature film. Makanya atas kemudian, okay, lu gue tempelin sama scriptwriter, Rino Sarjono. Okay, lu gue tempelin sama editor, Balik Justia. Okay, tes kita pakai ini. Jadi banyak kan tes ini memang ditawarkan oleh Ernest. Jadi ketika Ernest nyebutin, pakai email, pertanyaan gue nomor satu adalah emang bisa ya? Ketika gue menulis naskah, gue sama sekali tidak terpikir, gue gak berani bahkan bermimpi bahwa gue bisa dapetin seorang Iqbal Ramadan. Gue jauh dari impian gue gitu. Ternyata dianya mau gitu. Ternyata dianya mau karena dia ngerasa dekat dengan dua dunia itu, musik dan film. Terus kemudian Kristo ada bagian dari manajemen HH Corps-nya karena dan dari itu dia juga mau gitu. Terus kemudian Kawaila Biba ternyata suka banget sama Imaginary, suka, dan kami udah kenal lumayan lama lah kalau sama Kawai. Zulfa cukup, hubungannya cukup dekat dengan Iqbal karena dulu pernah di Milan. Terus Ardit juga pernah bekerja sama dengan Ardit. Jadi banyak yang memang karena memang ada faktor pertemanan, tapi banyak juga faktor ini beneran ya syuting di Persapora kok aneh banget idenya, penasaran deh gue, ayo deh. Mungkin karena idenya tidak biasa gitu. Jadi justru bikin orang lebih ke penasaran dan akhirnya ingin terlibat. Makanya banyak banget di sini cameo-cameo yang gue sih syukur alhamdulillah mau terlibat. Kayak misalnya Vincent. Vincent kan di trailer satu pun udah kita liatin kan ada Vincent. Orang tuh ternyata tahunya adalah Vincent gak mau main film. Gua nggak tahu, gua kenal Vincent ya dalam konteks pertemanan musisi ya. Jadi ketika gua ajakin ya, dia ayo aja. Baru setelah belakangan gua tahu, oh Vincent ini yang mau main film. Gua nggak tahu, gua pikir gua cuma kayak ngajak temen doang gitu. Jadi di kita tuh banyak yang faktor-faktor gitu ya lah. Gitu. Ada kalau Iqbal bilangnya ini tuh kayak ngerjain tugas akhir sinematografi saja. Jadi ada spirit. Bantuin temen gitu.
1: Ada spirit indie.
2: Mungkin ya, karena kan semua juga tahu ini tuh debut gua pertama. Meskipun gua umur 48 tahun debutnya ya, tapi mungkin gitu kan orangnya. Oh, gua tahu Kemot, ayo gua bantuin deh. Terus idenya apa? Oh, lucu idenya. Ayo deh gua bantuin. Banyak gitunya, alhamdulillah.
1: Okay, baik. Nah, ini untuk menutup obrolan kita ini operasi pesta copet. Pesan apa sih, Bang Kemot, yang mau lo sampaikan dari film ini sebenarnya?
2: Menurut gue ini satu gagasan yang belum pernah ada kan ya. Maksudnya eksplorasi kreatif yang ajaib gitu. Yang menurut gue Imaginary cukup nekat untuk mengambil rute ini. Nah, gue sih sangat berharap penonton film Indonesia mau membuka diri dan mata terhadap inovasi yang dilakukan oleh Imaginary dan percaya sama track record yang Imaginary sudah lakukan sama ini. Tapi di samping itu, gue juga sebenarnya pengen menggarapnya adalah sebenarnya gue mencoba berempati sama copet-copet ini instead of sekedar menyalahkan. Karena gue ngerasa gak mungkin ada orang dari bangun tidur, aku mau jadi copet, semua itu pasti terpaksa ada di posisi itu. Mungkin mereka gak punya kesempatannya, dari kecil, dari lahir memang di situasi yang miskin, tidak ada janji-janji 19 juta lapangan pekerjaan, tidak ada. Maksudnya kayak ternyata mungkin semuanya memang kepepet dan situasi ini ekonomi gitu. Jadi kita berusaha mencari empati di sana.
1: Okay.
2: Terus gitu, ada satu percakapan yang gue coba masukkan di sini, yang kalau yang di atas saja boleh inovet, kenapa kita yang di bawah nggak boleh? Ouch.
1: Ada bel tuh. Puas banget dia ketawa ya. Kita nyapuinnya repot nih. Bang Kemot.
2: Nah itu, tapi maksudnya gini, bahwa intinya adalah berusaha berempati.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi supaya, karena kan sebenarnya menarik kita, bisa orang nanya, kok lu bikin film tapi tokoh utamanya penjahat nih? Itu kan menarik.
1: Yeah.
2: Justru gue berusaha ngeliatinnya bahwa, kalau kita dong berempati, bahwa kita bisa ngeliat bahwa masalahnya lebih besar dari hanya sekedar, kayak, lu gak bisa menjelaskan masalah kriminal hanya dengan tangkap-tangkap ini. Lu harus bicara soal kesejahteraan yang lebih dalam konteks yang lebih luas. Tapi, gue berusaha menyampaikan ini dengan cara ala imaginari, komedi.
1: Oh, sebenarnya komedi ya?
2: Oh, akhirnya filmnya film komedi kok.
1: Oh.
2: Bahkan komedi konsultan kami adalah Awe.
1: Awe Andi Wijaya.
2: Nah, itu tuh, kita juga, saya sadar maksudnya, pengen ada komedi, tapi nggak nyangka setelah kita FGD, terus kemarin-kemarin udah tayang tuh, from start to end tuh ketawa terus penonton tuh, ternyata memang se-powerful itu komedinya Awe.
1: Dan
2: malah buat gua menarik, kita kalau teorinya, bahkan katanya kita kalau kata Ernest, kalau kita menyampaikan sebuah kritik sosial lewat komedi, justru lebih masuk, karena orang let their guard down. Mereka tahu ini tentang komedi, mereka melepaskan guardnya, tanpa sadar sebenarnya dipenetrasi sama isu sosial.
1: Iya. Yeah. Oke.
2: Okay. Itu menarik lah. Nah, semoga penonton Indonesia terbuka, mau melihat genre yang berbeda ini, mendukung genre film yang berbeda, mendukung imajinari untuk terus-terusan berinovasi bikin film-film yang berbeda terus.
1: Sip. Wow.
2: Dengan didukung pergi ke bioskop.
1: Oke.
2: Okay. Kalau kalian bisa beli kopi 50 ribu setiap hari, berarti kalian bisa nonton bioskop 35 ribu, 40 ribu.
1: Itu dia ya, udah tayang di bioskop terdekat ya. Yo, Bang Edi Kemot ya. Semoga ini bertahan dan bisa berbulan-bulan di layar bioskop.
2: Mohon doanya ya. Semoga niat baik kami tersampaikan dan bisa diterima di Indonesia.
1: Oke. Okay. Thank you Bang Edi ya.
2: Sama-sama.
1: Siap, selamat siang.
2: Selamat rekan-rekan suara, terima kasih semuanya.
1: Ya. Selamat siang Bang Edi, thank you.
2: Sama-sama.
1: Oke, selamat suara. Makin penasaran, apakah operasi Ijal dan teman-temannya bakal berjalan mulus dari dar-der-dornya proses syuting, atau justru berantakan di tengah lautan manusia? Jawabannya bisa langsung sahabat suara temukan di Operasi Pesta Copet. Ada Iqbal Ramadan, Kristo Immanuel, Kawal Labiba, Zulfa Maharani, Fauzan Lubis, Ardit Erwanda, dan masih banyak lagi. Disutradarai oleh Edi Kemot yang sudah tayang dari tanggal 27 Agustus 2026.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
4: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
3: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
5: Selamat datang Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
3: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
4: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
3: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
6: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
3: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Dengarkan Iswara di Bandung,
8: Banjarmasin,
7: Jakarta,
8: Jogja,
7: Makassar,
8: Medan,
7: Palembang,
8: Semarang,
7: dan Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia. Dari kemarin, minggu kemarin ya tepatnya ya, saya tuh sempat diem, pengen ngebiasain setiap hari Senin pulang siaran ke bioskop buat nonton. Karena core memory sih sahabat suara, ketika sekolah selalu hari Senin itu pulang sekolah ke bioskop, yaitu untuk melaksanakan nomad, nonton hemat. Tapi pertanyaannya, film apa nih yang harus ditonton, terutama nanti? Ditambah sekarang udah gak ada nomad-nomadnya acan ya, alias sama sekali ya, karena udah gak 10 ribu lagi tuh harganya sekarang tuh, minimal tuh sekarang 35 ribu. Belum jajannya, karena kan udah dioprak-aprek tuh tas kita pas masuk ya. Terus tadi ngobrol sama Bang Edi Kemot, oh iya ya, operasi pesta copet menarik ya. Ditambah lagi pemainnya juga ada Iqbal, Ardit Erwanda, terus juga masih banyak lagi cameo-nya dan komedi konsultannya dong, Andi Wijaya alias Awe dari Podcast Seminggu. Nonton kali ya, habis pulang siaran ngecek yang sore, beh cakep. Pengen nonton juga? Langsung aja gas ya. Film Indonesia harus diselamatkan dulu dari layar bioskop, sahabat suara. Jangan lupa naik angkot. Bayarnya tap aja. Eh, ada gak sih naik angkot masih bayar cash? Masih ya. Bukan Jaklingko, bukan. Bakal dimainkan setelah perunggu 33 kali hanya di
1: memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

Diajak nyanyi bareng Jerox dengan Kau Curi Lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Ada satu kewajiban yang belum dilaksanakan, sahabat suara. Entah itu membayar cicilan, melunasi hutang teman. Karena gimana ya, ini agak sedikit berat sih sahabat suara, kalau kita udah dibantu sama teman untuk dipinjamkan hartanya mereka untuk ngebantu keberlangsungan hidup kita dan membuat kita untuk bisa berpikir lebih jernih, seenggaknya sih harus dibayar. Kadang paham banget belum ada angkanya, tapi setidaknya dikomunikasikan, jangan ngilang, jangan ditagi malah marah-marah, karena kita harus hargai seberapa baiknya teman kita yang sudah membantu meminjamkan uang untuk keberlangsungan hidup kita. Tapi ini kayaknya agak beda ya, kalau Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto bilang katanya Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek memperoleh pagu anggaran sebesar 2,67 triliun rupiah untuk tahun 2027. Dan ini dari kompas.com, jadi angka ini disebut masih kurang 6,62 triliun rupiah dari usulan tambahan yang sudah diajukan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Kemensetnek, termasuk dalam hal pelayanan bagi presiden dan wakil presiden. Berapa? Kurangnya 6,62 triliun rupiah. Hai teman-temanku yang di saldonya tinggal 7 ribu. Tinggal 7 ribu ngomongin angka 6 miliar. Kok jauh ya? Ada yang ingat lagu ini lagu apa? Akan hadir Reza dengan Keabadian setelah Bilal Indrajaya dengan Niscaya di Iswara.

dan di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Wah, depan studio Suara sudah rame karena akan membuat konten bersama Adrian Khalif. Baiklah, untuk saya sudah ke toilet ya. Jangan lupa sahabat Suara yang dari jam pagi belum beranjak dari tempat duduk kantor atau apapun itu, jangan lupa berdiri ke toilet. Terus juga pesan minuman itu, ambil air minum, stretching ya. Ngomongin tentang Bandung, karena muncul tiba-tiba ada Cici Glenka yang tinggal di Hegar mana. Ngomongin tentang Bandung, jadi ingat ada satu tempat penginapan yang sepertinya udah berubah ya harganya ya, di daerah Riau, namanya Ivory. Itu tempat saya stay sama pasangan saya waktu sering lari pagi di Bandung. Terus nanya, kopi yang enak sekarang di Bandung apa sih? Kasih tahu dong sahabat Suara dong ya, supaya ke Bandung tuh ngopi pagi jadi lebih bervariasi gitu.

0: Keluarga Indonesia.
1: Pet lovers, Anna Bull kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anna Bull kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026.

0: sambil healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Tangga dengan hebat menjadi lagu penutup untuk nongkrong bareng siang hari ini. Ketemu lagi hari Rabu ya. Selamat menyambut bulan baru, September. Apakah ceria? Atau Septembernya biasa aja? Kita lihat besok ya. Semoga baik-baik saja. Terima kasih dengan sudah stay tune pakai C di TikTok. Ah, ini sebagai penghargaan harus saya sapa. Askia, Dia, Muanis, Make Up, Semarang, Apans, lalu juga Sugar Dedo, Eka, Bayangkara, Bon FC, Sedap, Fa, Ika, Draconium School, Siska, Mama Yas, RA, Mak Jawa, Dapur, Asyeka, Dap, Jogja, Yani, Lili, dan juga Bapak Nisi Uli alias Hanski, Isprite. Thank you banget ya. Kita ketemu lagi besok barengan sama Farah Virus di Nongkrong Bareng dari jam 11 sampai jam 2 siang. iSuaranetwork.com/streaming juga web streaming yang bisa didengarkan kapanpun, dimanapun. Dodo Harha pamit. Kata-kata terakhir, 7 kali 7, 49. Setuju gak setuju, yang penting siaran. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan iSuara.
2: iSuara.
1: iSuara, suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelfon lu ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lu. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kamu ulang tahun?
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lu salah nelfon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lu ya? Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tahu. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu gak temen gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue masa gue sih?
0: Lah ya, jujur, itu jawabannya spontan berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan, Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nih bro. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa, dia emang.
1: Jangan jadi dipajakin. Lu emang tega banget lu.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
0: memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: kayak gini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awalnya tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah. Akhirnya kalau gua ada di situ, sumpah gua langsung kasih back sound. Tet tenet tet
2: tet. Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akhirnya dong.
3: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tukeran nomor handphone kan.
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja gak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Kalau gak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan.
3: Ya sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih.
1: Sikat Akhirnya.
0: Gak mau kelewatan kan. Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
1: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
3: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
1: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
1: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Nesi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
4: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
1: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Di suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo guys, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli sahabat suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Iya kan, ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Ada lah, tas nggak kesampaian mahal mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku nggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Ketupat Kandangan. Ketupat Kandangan merupakan kuliner khas Kandangan, Kalimantan Selatan. Ketupat ini biasanya menggunakan lauk berupa ikan haruan atau ikan gabus yang dipanggang sebelum direbus santan kuah. Kuah dari ketupat Kandangan cenderung agak kental dengan rasa gurih yang sangat khas.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Iswara Banjarmasin 90,1 FM.
5: Halo, selamat sore.
4: Selamat sore buat kamu yang belum sempat makan karena banyak kerjaan.
5: Wuih, selamat sore yang di tangan kanan kamu setir, tangan kiri tangan ceweknya.
4: Hai. Hai. Selamat sore yang tangan kananmu madu, tangan kirimu
5: racun. Madu, madu.
4: Ada racunnya mana? Kenapa ada lagunya? Iya. Selamat sore, kita mulai lagi hari ini.
5: Betul sekali, seperti biasa Rama dan Adi menemani kamu. Dan kita buka di request 0811 993 3901
4: di Instagram iswara.bjm dan juga TikTok kita iswara.bjm.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
5: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Balik lagi sahabat suara, menemani kamu di sore hari ini di tanggal halo. 31 Agustus 2026.
1: Halo, halo, halo.
0: Hari halo. Ini kayak gimana?
1: Halo, halo Bandung. Aku dari kemarin mataku perih
0: gara-gara
1: kecolok.
0: Beneran?
1: Ada ini asap.
0: Oh, mana? Aku tenggorokanku kering loh hari Minggu kemarin.
1: Dari kapan ya aku hari kemarin hari Sabtu Minggu aku nge-MC. Waduh sudah tuh. Padih mataku. Padih mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata pencaharian.
0: Lagi parah banget pagi lagi tadi parah. Yang parah banget pagi tadi.
1: Asli sampai asma ku.
0: Sampai kambuh lagi asma ya.
1: Kambuh lagi.
0: Oh.
1: Wah, ada hijran enggak? Hijran. Makai ke malam.
0: Hijran ya.
1: Gasan pemadam tuh hijran.
0: Iya.
1: Makai ke malam. Makai ke malam. Anjay.
0: Wis. Malam ini kayak gimana sahabat suara, mau kemana, ada kegiatan nggak?
1: Iya.
0: Di akhir bulan Agustus. Sar,
1: kita di rumah aja deh.
0: Iya.
1: Tanggal 31 kan ya. Mm-mm. Kata orang, kalau kamu keluar tanggal 31, gajinya cepet habis.
0: Kok bisa?
1: Lah, masih kencang ATM?
0: Oh.
1: Poya-poya dong, direm aja dulu.
0: Tapi aku kemarin tuh tenggorokan kering ya. Pilek jadinya. Tapi yang berasa tuh tenggorokan kering sih, gara-gara asap kali juga li ya.
1: Asap.
0: Tapi ini parah banget sahabat suara. Semoga kamu juga yang sakit
1: cepat sembuh. Tumbang Nusa. Abang.
0: Tambang Nusa dong.
1: Kamu benar. Tumbang Nusa.
0: Iya.
1: Tumbang Nusa.
0: Tumbang Nusa apa Tambang Nusa?
1: Tumbang Nusa.
0: Tumbang Nusa.
1: Abang.
0: Itu sepanjang jalan ya.
1: Aslun. Sepanjang jalan Tumbang Nusa.
0: Dan pasti kebakarnya sore ke malam ya. Tidak mau pagi ke siang atau siang ke sore.
1: Kelihatan. Jadi pas yang cari kadang-kadang penjara.
0: Iya.
1: Ya paham aja tuh masa dibahasnya on air sih. Ya, orang-orangnya aja yang tahu kakak itu tuh.
0: Udah tahu beratan orang Ram.
1: Kita kada menaguh pada.
0: Tapi
1: dia memang kayak itu gawian.
0: Tapi itu banget ya. Yang kasian tuh kalau udah deket pemukiman warga sih.
1: Aku tadi sampai di rumah anakku nangis seharian gara-gara bau asap.
0: Mau kasiannya.
1: Makanya. Makanya memang harus sering-sering menutup pintu deh tuh. Jadi kipas angin tuh nonstop diputar di rumah. Supaya mengalihkan bau asap itu, kamar tutup rapat.
0: AC aja gitu ya?
1: AC aja sudah.
0: Kasian, anak kecil yang kasian
1: anak
0: ya?
1: Anak kecil yang kasian, kita kan masih bau asap beliung kita. Anak kecil mana paham anak kecil?
0: Kalau kita masih mengerti lah, oh ini asap.
1: Beliung kita.
0: Beliung,
1: ya. Oh sebelah sini kan bau asap, nah sebelah sini
0: banyak kita. Iya. Tapi paham. Tetap asma.
1: Tetap.
0: Penyakit terlalu dihindarkan.
1: Enak apa, penyakit Tuha.
0: Menemani kamu nanti sampai jam 9 malam, sahabat suara ada Adi dan juga Rama.
1: Betul, tadi ada Oki.
0: Oki!
1: Ada Oki, Oki request.
0: Mau request apa Oki?
1: Hindia evaluasi.
0: Gila.
1: Keren.
0: Gila.
1: Keren sekali. Ada Bang Apri juga. Bang Apri kan dari kesempa apa?
0: Bang Apri.
1: Cuma undangan kita aja.
0: Masa menangani aja Bang Apri?
1: Iya. Minimal ngirim impus lah.
0: Bang Apri ini yang lampe ya?
1: Yang suntik.
0: Iya. Masa impus dikirim Bang Apri? Yang lain dong.
1: Mbak Emma mana Mbak Emma?
0: Gak ada habar Mbak Emma.
1: Aduh.
0: Lagi haur kali ya.
1: Aduh, akhir bulan masa haur.
0: Seharusnya emang haur akhir bulan untuk buku.
1: Oh iya lah, makanya ini kan ada di bank.
0: Kan buku apapun ditutupnya loh ini.
1: Oh iya.
0: Iya kan.
1: Haur membubut.
0: Ya mau request ditunggu ya. Kita ke lagunya Oki dulu nih ya. Oki Hindia, Evaluasi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru ya. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai menolakkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya profesi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
1: Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
0: Kita spill nih, sahabat suara, diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Masland, diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta, diskon 10% plus 7%, ada juga Alam Sutra di Pediton H, diskon 17%.
1: Agung Sedayu diskon 17%, Paramon Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga Rp450 juta, Paramon Petals cashback hingga Rp50 juta, bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menariknya. Periode program sampai 31 Agustus 2026.
0: Info lengkapnya langsung kunjungi bbri.id/BRIKPRMerdeka. BRI merupakan serta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Halo sahabat suara, udah pada tahu belum? Kalau Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin punya program cek kesehatan gratis untuk berbagai usia loh. Cek kesehatan bayi baru lahir untuk mendukung tumbuh kembang yang sehat dari awal kehidupan di faskes terdekat atau tempat persalinan. Balita anak prasekolah usia 1-6 tahun untuk mendeteksi dini resiko kesehatan dan memastikan tumbuh kembang. Masyarakat usia 18-59 tahun untuk mendeteksi resiko penyakit seperti tekanan darah, gula darah, kesehatan jantung, dan lainnya. Terakhir, lansia usia 60 tahun ke atas untuk mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif. Mulai dari pemeriksaan geriatri, deteksi faktor resiko, pemeriksaan gigi, fungsi indera, kesehatan jiwa, tuberkulosis, PPOK, hepatitis, dan kanker tertentu. Gratis di seluruh puskesmas dengan membawa identitas diri. Bisa juga via aplikasi Satu Sehat atau WhatsApp di 0811 10 500 567. Cek kesehatan gratis, periksa hari ini sehat di masa depan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: santai sama salsabil sesal.
1: Wah, lagunya bagus banget, mewah
0: sesal,
1: sekali.
0: Sesal, sesal, sesal.
1: Nah, versi lain, versi uncut nih itu.
2: Iya, iya kan? Versi belum sampai ke dapur kamar.
1: Padahal si Salma ini memadai si produsernya. Kayak apa tadi Ram?
2: Apa tuh?
1: Lagunya tadi Salma memadai produsernya. Konsepnya kayak apa tadi?
0: Sesal, sesal, sesal karena cinta.
1: Ditampar produsernya sekali aja berubah ini.
2: Bagusan ini kayaknya. Ya Salma, kayaknya bagusan versi pian pang.
1: Coba versi awalnya.
0: Sesal, sesal, sesal karena cinta.
2: Ini kan majukan proposal Salma
1: Dut. Intro bridge lawan rap gabung beratan.
2: Salma Dut kan.
1: Salma Dut. Beratan digabung enggak? Pantas.
2: Karena ada suaranya kabuhan pian nih ya.
1: Masa Pep?
2: Masa Pep? Kadang. Pep.
1: Pep.
2: Adalah Pep.
1: Pep.
2: Suaranya Pep. Tes.
1: Ada dong Pep.
2: Baby. Duk. Tra tra. Tra.
1: Jadi dong lagi.
2: Tra tra. Nah, ada dah aja.
1: Kayak apa lagu Pebi ini di awalnya? Konsep awalnya. Hebat lah, baru kreatif banget. Sampai ayam aja dibuat ayam. Ke produksi ya.
2: Apalah aja buat planet nih.
1: Apa nih ya intronya nih, beda intro dari yang lain.
2: Jangan musik peng aku mintanya.
1: Jangan
2: aja.
1: Gitar berarti lah.
2: Jangan gitar, jangan gitar, jangan vokal. Pokoknya jangan musik. Apalah aja.
1: Apa?
2: Pas produsernya bingung ayam. Nah itu aja sudah aja. Ayam nice tuh ya.
1: Ayam jadi
2: masuk ayam ke studio. Kacaknya digulung. Enggak ada keluar dah keluar dia.
1: Ding tak.
2: Tik trak tik tik.
1: Itu ya berarti ya.
2: Kayak suara hujan tuh aja. Oh, pantesan tadi di ada yang bertakon di atas anujar apa?
1: Oh, hujan kayak di sana.
2: Hujan kada hujan. Dan ya hujan lah.
1: Hujan hujan ya. Kangen sama hujan ya.
2: Kayak apa kabar hujan wahinya lah. Awannya di atas itu berganda. Jangan berajun.
1: Katanya enggak ada awan hujan.
2: Awan cinton?
1: Dragon Ball. Lagi mencari pintu pulangnya. Karena ada awan hujan Ram.
2: Oh.
1: Emang kering banget.
2: Maka sampai Desember aja lah. Lawas banar ih.
1: Masih yang berber kada berlaku dong itu Ram.
2: Ih kayak apa ini? Maka aku sudah mulai lagu September Rain.
1: Boleh Ram. Coba Ram intro aja Ram.
2: September Rain. Wow,
1: dengtar
2: aja kayak
1: dengtak, dengtak,
2: September Rain. Wow, cetar ya, itu petirnya.
1: Ada petirnya.
2: Ada petirnya.
1: Coba nature, konsepnya nature ya.
2: Sahabat suara, kamu juga bisa nonton live kita di TikTok ya. Kamu bisa ngelihat bagaimana suasana studio kita. Selain kamu juga mendengarkan kita di radio.
1: Gimana, ada yang sakit gak sahabat suara?
2: Kita lagi, mataku perih, masih perih.
1: Aku tenggorokanku kering.
2: Adi yang batukan.
1: Berasa soalnya kan, gimana sudah, kayak negeri di atas awan tuh bang. Aku kayak ke tempat wisata Ram.
2: Ke, apa?
1: Dieng.
2: Bah, kada melihat orang.
1: Apa Ram? Apa itu Ram?
2: Dieng. Bah.
1: Memukul gong. Dieng.
2: Ada iya. Ada melihat.
1: Ada melihat karena masuk jokse ya.
2: Ada masuk jokse.
1: Ada masuk jokse tadi ya. Ya apa?
2: Aku kayak ke tempat anu wilayah yang banyak ranjau daratnya.
1: Apa itu?
2: Dieng.
1: Dieng. Ini dong Dieng. Apa suara juga di mana rumah kamu? Apakah hari ini asapnya sampai masuk rumah kamu?
2: Iya.
1: Atau kamu gak bolehin masuk?
2: Sebenarnya anginnya kencang ya dia.
1: Lumayan.
2: Tapi angin kencang ini kalau ada kebakaran lahan, wah merambatnya cepat.
1: Cepat, kasihan ke pemukiman
2: iya,
1: biasanya.
2: Iya betul. Kemarin sempat diuji coba aja yang pakai gelapung
1: ya.
2: Sudah pakai gelapung.
1: Oh pantas di warung-warung gelapung langka nih tuan pemerintah aja.
2: Bah. Ini tuh pulang dibahas. Bah. Cil ada bakwan gak Cil? Habis di ngeja karena berjualan aku hari ini ya.
1: Mana gelapung aja Cil?
2: Nah itu pang masalahnya.
1: Apa?
2: Habis boy. Gelapung habis.
1: Diborong boy.
2: Udah nukar sekilo aja udah dapat boy.
1: Diborong pemerintah boy.

0: Balik lagi, tadi ada yang komen hujan kah studio? Bingung dong.
1: Iya kenapa aja kita hujan ya sekalinya?
0: Itu benar.
1: Sekalinya live-nya
0: lagi hujan.
1: Live-nya memang lagi suagemuguh ya.
0: Iya betul.
1: Hujan sih kada cuma agak banjir.
0: ini kenapa? Makanya kabel optik kami itu di Thailand Utara ya Ram. Jadi connect-nya di suara sana kan.
1: Thailand Utara tuh aman dah. Ini kena efek Nepal.
0: Banjir ya tadi.
1: Di Nepal
0: hujan,
1: banjir
0: tegak kan, tuh. Di sana juga ini lagi hujan kali ya. Di sana ya
1: mungkin
0: maaf ya.
1: Mungkin di Thailand lagi hujan loh makanya connect-nya ke sini.
0: Iya.
1: Sabar ya guys, karena kita baiki perlahan-lahan deh nih. Kita coba.
0: Tapi masa kita membaiki dengan tangan kosong orang?
1: Iya.
0: Berapa siapa?
1: Siapa?
0: Berapa siapa gitu?
1: Berapa siapa? Mun TikTok ada mau. Allah Ta'ala lagi bikin TikTok.
0: Baik itu Allah Ta'ala lagi lah.
1: Pegangan kamu dipegangan nah ada pegangan agama aja lagi nah. Ada lagi pegangan
0: strap juara lagi. Iya. Sahabat suara juga yang nonton lewat TikTok, mohon maaf ya nanti kita perbaiki setelah ini. Tapi suara kita masuk enggak sih kalau on air kayak gini?
1: Enggak ada.
0: Masa?
1: Enggak ada masuk sama sekali.
0: Masa harus ada.
1: Tuh.
0: Ada.
1: Loh, berakhir. Loh, enggak ada masuk.
0: Ada dong.
1: Dengarlah.
0: Oh iya enggak.
1: Hujan, mana suaranya ada dajar tuh?
0: Oh iya. Nih, ada pasti nih. Coba cek.
1: Ya.
0: Nih.
1: Ada dah.
0: Ada.
1: Itu dari suara itu, dari suara kameranya.
0: Oh.
1: Galang. Galang Rambu Anarki.
0: Oh iya ya, kok enggak konek.
1: Maaf ya guys, kita akan perbaiki pelan-pelan ya untuk TikTok-nya ya. Nanti kita coba cek-cek lagi ya channelnya ya. Mungkin karena lagi ada perubahan, ada penambahan alat di studio kita, jadi makanya agak settingannya agak berubah lagi. Setelah ini kita akan bergabung kembali di 10 lagu baru. Jadi buat kamu yang mau dengerin lagu baru apa aja yang ada di Iswara,
0: setelah ini.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
8: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
8: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
8: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
5: Yeah, ngelunjep deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
9: Ini dia, Aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
10: Bener banget, teknologi ini bikin Aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
5: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
9: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
10: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
9: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
10: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Yes!

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Ya, 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
6: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Sahabat Suara, kali ini kita di jam 6 sore menuju ke jam 7. Kita mulai 10 lagu baru Iswara. Ada siapa aja? Ini dia.
7: Sehebat apapun kita kan bertangga, hanya kau yang mampu.
6: Makna dari angka 8 Sahabat Suara, memang Feby menyebut kalau ini tentang menemukan pasangan hidup sebagai ruang untuk bertumbuh. Dan menurut Matter Most, tentang memegang komitmen seperti angka 8 maknanya. Ini dia Lava Pratomo, Feby Putri, Matter Most di lagu yang pertama.
7: Ya.

Dengan mengangkat kisah kekaguman diam-diam kepada seseorang, Rizwan mengangkat kisah cinta dari POV seorang yang introvert. Di lagu keempat, Rizwan Fadilah, Kecintaan.

0: Menjadi original soundtrack dari film Ayah, Aku Mau Cerita. Lagu ini menghadirkan tentang tema kasih sayang dan pengorbanan. Ziva Magnolia, Pelindungmu di lagu kelima. Sahabat Suara, itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru Iswara. Kita dengerin sama-sama yuk. Dimulai dari Lava Pratomo, Feby Putri, Meter Mos, Seperti Angka 8.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sempat.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. 10 lagu baru kita lanjutkan di sesi yang kedua. Kali ini kita ada di lagu ke-6, 7, 8, 9, dan 10. Siap? Ini dia. Dengan lirik yang berisi ajakan untuk menerima diri dan memberi waktu bagi diri sendiri untuk pulih, ini lagu memang cocok banget sih. Diciptakan oleh Uki Diki, dinyanyikan oleh Avikila, Mantra Pulih

mengeluarkan single, akhirnya Budi Doremi balik lagi dengan Cinta Diri Sendiri yang membawa pesan emosional akan pentingnya menghargai dan mencintai diri sendiri, khususnya buat kamu sahabat suara yang berada di hubungan yang tidak sehat. Ini dia lagu ketujuh.

judulnya pendek, cuma punya arti yang panjang, dalam sekali. Kan, Mawar De Jong menawarkan warna musik, aransemen, dan suasana yang berbeda dari karya sebelumnya dengan tema patah hati. Kan?

ke-30 di industri musik Indonesia. Project Pop menghadirkan Selamat Birthday yang dirancang untuk meramaikan perayaan ulang tahun. Bisa nih buat kamu yang ulang tahun bulan September ini, kan sudah akhir Agustus. Ya, siapa tahu ntar ada yang ulang tahun hari ini atau besok ya. Bisa nih pakai lagu Project Pop Selamat Birthday di lagu ke-30.

Dari lagu ini Pamungkas mengajak berdamai dengan diri sendiri dan orang lain, sekaligus menjadi ruang baginya untuk kembali ketika berhadapan dengan ego. Di posisi ke-10, Pamungkas, Adam. Sahabat Suara, itu dia 10 lagu baru Suara. Kita dengerin sama-sama di sesi yang kedua. Ini dia, Ave Yukila, Mantra Pulih.

0: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
1: Mas, tolong mainin lagu ya. Oke. Semangat ya, Mas. Yasmin, mau jadi cewek gue gak?

0: Inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai, masih bersama Rama dan Adi.
1: Bagus sekali lagi.
0: Yeah. Luar biasa sekali, kita masih ada di Suara Santai Senin Cerita Dong.
1: Senin Cerita Dong kali ini menemani kamu dari jam 7 sampai jam 8 malam nanti.
0: Betul sekali, dan seperti biasa kita menerima telepon kamu, boleh 0811-993-3901, atau juga kamu boleh bergabung di kolom komentar kita di @isuara.bjm.
1: Ternyata apa masalahnya tadi, Ram?
0: Hah?
1: Masalah TikTok kita apa?
0: Tadi?
1: Iya.
0: Tergeser gara-gara tergatuk blood listrik.
1: Iya, hujur, ada-ada aja
0: blood listriknya. Suara hujan jadinya.
1: Kayak suara hujan, padahal kami kada akun juga kayak itu ya, Ram. Nah,
0: kami kada akun juga, cuma yang namanya alam berbicara kita bisa ya.
1: Alam berbicara kan itu. Sampai suara jam 7 malam kali ini ada Senin Cerita Dong seperti biasa buat kamu yang hari ini udah melewati Seninnya.
0: Kamu boleh menumpah ruahkan apa yang kamu rasakan hari ini.
1: Yes.
0: Mau curhat boleh, mau ngomel boleh, mau cerita tentang apa yang kamu hadapi hari ini boleh. Apalagi kirim makanan boleh.
1: Wah, itu dia ya kan, itu yang kita tunggu ya, Ram.
0: Itu sebenarnya tidak penting cerita kamu, yang penting cerita makanan kamu.
1: Ada Feby juga lagi dengerin kita, Ram.
0: Hai Feby, maka tadi gabung di TikTok.
1: Di jalan tuhnya tuh.
0: Oh, koyok.
1: Iya. Di jalan anak Mbak itu apa namanya? Kepuruk cahu malam ini.
0: Saranku jangan gitu. Jika melihat perut
1: jauh
0: cahu.
1: Pebi.
0: Jauh Pep.
1: Bulik Pep. Bulik Pepai.
0: Kalpina.
1: Kalpina apa?
0: Kalpina ikam ketemu tikungan bebelok.
1: Nyatanya tikungan.
0: Itu aja bang saran.
1: Nyatanya tikungan tuh bebelok. Eh, kayak gimana kemarin sahabat suara weekendnya?
0: Semoga weekend kamu ceria ya sahabat suara ya. Karena di Banjarmasin juga ada beberapa event kebudayaan yang dilaksanakan.
1: Yes, betul.
0: Ada pemilihan putra-putri pariwisata.
1: Hebat nih Iki sama Jai, keren.
0: Tapi Iki nih jadi putra intelijen.
1: Wis.
0: Jadi intel ya. jadi intel jalur putra pariwisata.
1: Ada spek kita. Intel terblow up-nya itu. Kan intel harusnya itu.
0: Silent. Terima kasih blow up. Selamat blow up. Iki menjadi putra pariwisata.
1: Langsung dicari orang.
0: Intel.
1: Semoga sukses ya dengan amanah yang dititipkan untuk Jai, untuk Iki.
0: Ya jadi apa kemarin, jadi apa putra pariwisata apa ya aja?
1: Putra putri pariwisata Afrika Utara.
0: Bah. Kan di Banjarmasin pilihannya.
1: Oh iya. Iya. Nah, Jai lagi les nih. Jai lagi les itu.
0: Isyok.
1: Apa itu?
0: Aho juga. Asma benar ya, batuk karena diobati orang kayak itu jadinya.
1: Kayak gitu, semoga lancar ya semuanya ya. Laos kita kada ketemu mereka ya.
0: Iya, nanti deh ya.
1: Ada ketemu, terakhir kapan ketemu?
0: Ya, itu pas event kebudayaan, nasi padang. Apa, dinas pendidikan?
1: Cuma banget, dinas pendidikan yang nasi padang.
0: Lapar
1: ya, sama kok.
0: Acara dinas pendidikan, aku ketemu sama Iki. Lawan Haji Irfan kan.
1: Ada loh di treat ya kan. Orang posting status ternyata ada nasi goreng enak di dekat Menara Pandang.
0: Masa?
1: Aku cek dong, aku
0: foto.
1: Ternyata Menara apa nasi
0: warung,
1: goreng?
0: Warung Menara Pandang. Wah, nasi goreng kambing the best.
1: Langsung aku komen ini the best
0: kan. Mantap. Di thread ada.
1: Di thread ada.
0: Keren. Iya, the one and only loh itu.
1: Nasi goreng the one and only.
0: Nasi goreng kambing?
1: Banyak kan.
0: Gak ada di Menara Pandang?
1: Iya, tak ada kan di Menara Pandangnya. Itu ya, aja.
0: Jalur itu kan nyaman banget carinya.
1: Iya. 24 jam.
0: 2 J.
1: Belum nutup J aja.
0: Bah.
1: Tanah benar lagi.
0: Sahabat suara kita kali ini di mana? Di Suara Senin Cerita Dong. Kita mengangkat tema bahagia versi kamu yang gak mahal. Apa?
1: Nah, kasih tahu sahabat suara, bahagia versi kamu yang gak mahal tuh kayak gimana? Kasih tahu di isuara.bjm untuk TikTok kita. Dan bisa juga di mana, Ram?
0: Di @isuara.bjm.
1: WhatsApp dong.
0: WhatsApp boleh 0811-993-3901. Tuh ada Sabirin Samad tuh. Rama, Pirundok, Parak Main dah. Iya dong. 23 Oktober.
1: Mantap.
0: Kamu lihat trailernya, ada siapa di situ yang main.
1: Mantap, nonton dukung Rama guys. Iya betul sekali. Rama jadi Ranger Pink ya kan.
0: Ah betul sekali. Lalu wakil wali kota aku Ranger

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Yang lagi di dalam mobil.
1: Ya.
0: Kijang kapsul.
1: Ya.
0: Ini spesial untuk kamu ya tadi ya.
1: Wah, kijang kapsul lah. Buat kamu yang lagi di mobil.
0: Iya.
1: Yang power window-nya takang, ini buat kamu ya.

0: 2021 ke atas. Iya kan? Yeah. Paling gak ada harus buka pintu dulu.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita merental, kita kada tahu.
1: Kita kada tahu. Nah, jadi untuk pengusaha rental, usahakan edukasi. Edukasi penyewanya. Di mana gasnya membuka?
0: Iya.
1: Apa tangki BBM? Di mana andakan barcode-nya? Karena bingung, barcode-nya lebih baik dicetak aja.
0: Cetak aja sih. Lagi kalau rental bebek cetak aja.
1: Karena salang tengah malam kehabisan bensin mau WPN minta barcode mang, bah. Seorang guring dah.
0: Iya, tapi kalau Andre dicetak.
1: Wah, Andre cetak jelas. Iya, the best.
0: Di andaknya di ini Prem 4R.
1: Bah. Lindung supir dari jauh sudah di scan pamungpom. Andre lo aja. Andre lo aja. Ganal mas saya sudah aja.
0: Beberapa itu bener kayak gitu, rental mobil boleh kayak gitu terus sama suara.
1: Jadi disatuin aja sama apa gantungan kuncinya, dijadiin gantungan kunci.
0: Iya.
1: Kalau ada yang dompet gantungan kuncinya dimasukin dalam situ aja.
0: Iya.
1: Gak usah sama
0: STNK. Ukurannya kan kayak kartu ATM ya. Kan kalau di mobil tuh ada taruhannya tuh.
1: Iya. Taruh situ aja atau di belakang ini apa e-money.
0: Iya boleh gitu ya sahabat suara ya.
1: Jangan lupa sahabat suara kalau kamu lagi di perjalanan juga boleh mampir makan malam gitu kan ya.
0: Makan malam favorit Rama di mana Rama?
1: Aku lagi masa kondisi kayak ini kada makan di luar aku.
0: Malas keluar ya?
1: Malas keluar kondisi kayak ini. Makanya mending di rumah aja udah gitu.
0: Jadi apa pesan juga pesan online?
1: Pesan online. Apa yang parak, apa yang enak?
0: Yang parak harusnya.
1: Yang parak harusnya.
0: Kalau jauh banget kayak Suarga kan, jauh banget kasihan pamannya lah. Hah? Yang ayam Suarga Menjebaru, mantap kandil baktian.
1: Jauhan juga.
0: Jauhan gelot.
1: Tapi ada ya di Banjar sini.
0: Gojeknya uyuh lah, Ram.
1: Papa aku
0: di sini. Komen-komennya kayak itu.
1: Sudah diterimanya.
0: Iya, abis itu.
1: Tunggu Mas Lahjar. Ulun lapah aja kayak beja. Jangan ada yang chat otomatis. Driver lawan anu tuh.
0: Iya betul.
1: Order masuk ordernya, tinggal masuk terimanya. Terima otomatis.
0: Iya. Tunggu.
1: Tunggu masih aja menuju ke restoran.
0: Iya.
1: Tapi kayak enak. Ya. Ulun uyuh.
0: Mengeluh, mengeluh. Apa jawabannya, Pak?
1: Pian kan tapi lapar aja lo, Mas, ya santai dulu lah aja.
0: Mas pian bujur enggak order 25.000 aja ya rumah mantarnya kan di bakti. Pilu. Pilu banget ya ulun jar.
1: Aku pernah lagi kada kawa keluar lo. Nukar obat. Jadi kayak
0: gosen gitu
1: ya. Iya pakai ya gosen apa sih yang kita kayak medical kayak gitu kan ada yang Gomed kah apakah tuh yang beli obat di aplikasi situ. Tosnya gondol obatnya satu. Obatnya kayak kita obat
0: pil,
1: obat.
0: Pil.
1: Iya pil kayak gitu obat pereda nyeri kayak gitu. Gondol aja nyokot tasnya.
0: Obat. Oh, pernah juga kayak gitu.
1: Kapsul.
0: Gara-gara mata bengkak. Aku tuh kan kalau alergi sama ibuprofen. Malam sebelum tidur tuh aku minum ibuprofen. Karena kada tahu, ya. Kan ada paracetamol sama ibuprofen kan. Aku kada tahu ada kandungan ibuprofen pagi subuhnya tuh kayak bengkak mata aku.
1: Iya, alergi.
0: Iya.
1: Alergi obat ternyata.
0: Alergi obat yang jenis itu,
1: iya.
0: Ibuprofen itu.
1: Bengkak.
0: Bengkak dan sendirian yang di rumah kan. Kada mau nelpon mama juga loh. Aku telepon Tonto Yahya.
1: Password ya Tonto Yahya.
0: Aja kuis. Aku pakai Gomed tuh. Dan aku pesan obat. Yang pertama pasti itu ya, susu steril dulu.
1: Iya.
0: Yeah. Ya kan, dua lah. Gede lah lumayan itu pagi-pagi jam 6 diantarnya udah. Untung loh ada itu sekarang. Bayangin kalau bahari lah. Ya lo?
1: Keluar dengan aku pernah bahari masih belum ada aplikasi ini. Keluar aku lagi beliman alergi udang.
0: Bisa bengkak keluar, awak nih.
1: Bengkak aku. Bengkak awak tuh. Keluar aku dengan kena angin gatalnya.
0: Semriwing.
1: Iya
0: kan?
1: Kan kalau kita lagi beliman kayak itu kan kada kawa yang kena angin lo.
0: Iya.
1: Gatalnya minta ampun. Jadi dengan bibir dan telinga yang bengkak, awak gatal dan segala macam ke apotek aku nukar obat. Obat apa? Nih, obat ini, Joko. Obat ini lah, nah melihat yang nampak ini lah, obat apa kira-kira.
0: Iya.
1: Obat apa kemarin lah.
0: Campuran kali, biasanya.
1: Lupa aku nama obatnya. Iya, racikan kayak gitu. akhirnya

0: kesini kesininya aku kalau habis makan kayak udang kayak gitu, aku pasti susu steril dulu. Jadi langsung steril, langsung ada aku sekali pindah kerenyem-kerenyem udah bibir nih,
1: berasa nih,
0: langsung minumin air kelapa.
1: Air kelapa juga ya, untuk steril ya.
0: Steril langsung ampih, bus mantep aku nih.
1: Oh ikan udang, kalau ikan udang ya.
0: Udangku, tapi sekarang aku sudah kada alergi lagi udang.
1: Wow.
0: Iya alhamdulillah. Mungkin karena sudah tahu kalau udangnya pina, kayaknya sudah kada usah lah, banyak pikiran sudah nih, banyak tanggungan kada usah gini lagi.
1: Jadi tetap berburuk lagi lah.
0: Di udangnya, kayaknya kayak ikan sudah cukup kada usah alergi lagi. Banyak sudah pikiran, karena bertambah alergi makin pulang bertambah pikiran.
1: Apa alergi kamu sahabat suara yang kamu apa ya idap lah ya? Kasih tahu itu makanan. Kalau aku tadi obat, kalau Rama tadi makanan udang. Kalau kamu apa sahabat suara? Gabungnya di 0811 99 33 9.

0: FM-nya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

Balik lagi sahabat suara yang menemani kamu di malam hari ini, sahabat suara ya. Kalau kamu nih sahabat suara punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya profesi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu kamu, sahabat suara, mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Kita spill ya, diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Mas Land diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Hitch diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Perawan Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah, Paramon Petals cashback hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Periode program sampai 31 Agustus 2026. Info lengkapnya langsung kunjungi website bbri.id/BRIKPRMerdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90,1 FM. Ya Allah, rezeki tidak terduga.
1: Dokter Sofia,
0: kesayangan kami.
1: Mantap sekali.
0: Cintanya kami.
1: Kayaknya kita mulai batur panglonsirin kan anak.
0: Iya.
1: Kita kecapil kayo.
0: Apa?
1: Kecapil.
0: Empat keluarga Sidin makin ya beban. Ini aja Sidin beban aja Sidin. Gini hai kem boneka empat kau udah aku jer.
1: Dokter Sepi terima kasih ya.
0: Terima sehat, kasih sehat, dokter keluarga, ya. Dok. Dari tadi aku nahan-nahan kan sama Rama. Tapi Rama bilang Rama lapar. Ya udah aku tulis status.
1: Aku jadi jualnya. Aku, kamu tahu lah apa hukumnya.
0: Tapi kalau lapar ada, kalau lapar ada.
1: Adang aku ikam tahu kada hukumnya kuala tulang orang tua.
0: Ada marap.
1: Tigut ilat.
0: Terima kasih ya sekali lagi ya untuk dokter Sofia.
1: Terima kasih dokter Sofia.
0: Abis praktek loh.
1: Wish, di beliau cari mulia.
0: Datang tuh kalau mau periksa mata.
1: Ya aku kena mau periksa lagi deh.
0: Beliau ada di Ciputra.
1: Kemarin aku
0: dah itu aja.
1: Periksa lonsiden dapat jalur cepat.
0: Iya, boleh sama suara ya periksa tuh.
1: Mantap.
0: Ya, beliau praktiknya di Ciputra. Dah, itu aja.
1: Jules.
0: Dia enggak apa-apa. Yang lain aja bilang.
1: Oke. Ciputra.
0: Iya, sekali Dr. Sofia. Terima kasih ya. Kita dapat makanan nih. Enak sih, apalagi tenggorokan lagi sakit, ya kan.
1: Makannya ini sehat banget. Alhamdulillah. Di cuaca yang dingin kayak gini. Berkuah.
0: Mantap sekali. Aku suka sekali nasi goreng menteng ini, Ram.
1: Bukan. Puput lalu kamu.
0: Kira aku nasi goreng menteng itu.
1: Lain.
0: Ram. Apa, Ram?
1: Pencok.
0: Padas muntung.
1: Berkuah.
0: Terima kasih ya.
1: Buat kamu yang lagi nonton kita di TikTok juga selamat makan ya sahabat suara. Jangan skip untuk makan walaupun kamu lagi dalam kondisi diet. Katanya diet makan itu jam 7 malam ya batasnya ya.
0: Berarti ini masih jam 7.
1: Ini kan dari whip. Kami kan masih jam 7 whip.
0: Iya.
1: Whipnya kan pakai pek kami.
0: Iya, whip.
1: Waktu Indonesia pelaparan.
0: Yang lagi jalan hati-hati sahabat suara ya. Sambil cerita juga alergi apa sih kamu beberapa belakangan ini.
1: Iya, alergi apa yang sedang kamu rasakan. Dan siapa tahu ada di sini yang alergi yang sama tapi belum nemu obatnya.
0: Nah, boleh sharing tuh.
1: Sedangkan kamu sudah nemu obatnya. Nah boleh kamu boleh, sharing di sini. Pahala pula.
0: Nah, kayak itu aja yang meram ya.
1: Ya hidup tuh kita banyak pahala aja.
0: Nah itu dia. Nah,
1: sudah nangkain kali bercari pahala boy.
0: Boy.
1: Sudah sembahyang mengintil waktu pahala menu obat barang.
0: Nah ada yang komen.
1: Apa?
0: Riko Ceper nggak pernah kelihatan.
1: Luput. Luput. Mau makan gini dulu lah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: When I first saw you.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Spesial untuk Dr. Sophia kali ya.
1: Jajar Pebi. Kenyanglah sudah Kak Rama.
0: Tahu Rama kenyang sudah Pepe, alhamdulillah. Ada bebarian.
1: Jejuluk mangga nenek. Pada bebarian seorang ranai di seberang ada bersuara lagi.
0: Enak loh, iya kan?
1: Pebi kan ada OTW ke sini Kak Pep.
0: Esoknya Pepe hari ini sudah kenyang alhamdulillah.
1: Kuota tercukupi Pep.
0: Mungkin besok bisa ya Pep.
1: Mungkin besok bisa.
0: Iya kan.
1: Kesinilah sekali-kali jalanan
0: silaturahmi. Ya.
1: Mungkin. Oke okay, esok ya.
0: Rabu atau Kamis Mbak Emma kali ya.
1: Mbak Emma rancak sudah.
0: Oh Mbak Emma mana nih suaranya nih?
1: Terakhir Bapak Ayu ya.
0: Tetap berharap jujur. Tetap berharap.
1: Oke okay, esok Pep lah kesini Pep lah.
0: Hati-hati Pep lah.
1: Esok jeturaknya jangan wahinian. Model jauh banar tuh.
0: Dikira kayak kepangalan bun.
1: Oke okay, esok ya tulaknya mulai bahelem, bahelem mulai dari malam ini bah.
0: Kabut Pep. Kabut Tumbang Nusa tenang. Apa?
1: Sherlock Uma Ikam Carija di peta yang di toko buku tuh nah banyak di situ. Ada tulisan Iswara aja. Kayaknya ikam lah Adija, ikam bisa nomor Adi lo.
0: Peta harta karunnya lah.
1: Iya. Atau ikam cari di bungkus pedal pop biasanya ada.
0: Ada
1: peta harta karun.
0: Dulu aku suka ngumpulkan stick es gitu ram. Bisa kan hadiahnya PS, sepeda, sama game PSP ya.
1: Iya.
0: Dulu pernah aku cobain ngumpulin.
1: Nukar ikam.
0: Nukar
1: sampai
0: banyak.
1: Batukan. Karena dapat juga.
0: Karena dapat juga.
1: Sama ikam kayak nukar teh cupuk rahum.
0: Pucuk rahum dong.
1: Teh cupuk rahum tuh yang dapatnya iPhone 17, PS5 segala macam, haur 1000, kita 1000. Selamat ada dapat 1000 rupiah. Selamat ada dapat 1000 rupiah. Setor 1000 aja.
0: Ada berujung ya.
1: Bah.
0: Ada berujung kita ya.
1: Iya iya. Ambil satu lagi aja. Gratis satu teh cupuk rahum.
0: Kayak nama orang India ya. Ini ada ini nih, ada Nadia.
1: Siapa?
0: Nadia.
1: Nadia mana?
0: Nadia ini buat Dinas Pendidikan Pemprov. Sempat dengerin Iswara Bung Adi, Bung Rama sebentar dari Ciputra ke Bumi Mas, kangen dengerin pagi-pagi. Kemana kok Ciputra Bumi Mas sih?
1: Cakep. Dari Ciputra ke Bumi Mas.
0: Rumah aku ikam.
1: Tetangga ikam, tetangga Adi ikam.
0: Dia emang di Bumi Mas rumahnya Nadia. Katanya dia kamu nge-MC lah waktu dia nikah.
1: Lah iya. Hah?
0: Dia nikah.
1: Aku nikah. Aku inya nikah.
0: Iya.
1: Aku MC-nya.
0: Iya.
1: Mana sih orangnya? Bekawan ikam melon di IG.
0: IG bekawan.
1: So kompleks.
0: Kada so kompleks sih.
1: Kapan sih? Ini
0: nikah.
1: Inya nikahnya kapan?
0: Seminggu lagi.
1: Bah, dia sudah.
0: Iya, tuh.
1: Ada tahap. Nadia minta maaf, aku lupa mungkin ya.
0: Tahu nggak ingat aku MC-nya ikam kah atau?
1: Bah, ikam dapat info dari
0: sarukan
1: mana?
0: Sarukan kah?
1: Sarukan mungkin ya. Kayaknya lebih ke sarukan pang MC-nya.
0: Tapi buat sahabat suara yang mau nikahan yang memorable boleh Rama. Ya kan Ram?
1: Yoi.
0: Apalagi Rama sudah main MC sudah lama. Rama main MC bro sejak Pangeran di Penunggoro kawin. Pangeran di Penunggoro kawin itu lah ramai MC ya dah. Bayangkan.
1: Saat itu masih belum pakai mic ya. Pakai corong keong aja tapi. Nah makanan tuh makanan aja. Tot. Nah makanan lagi aja.
0: Apa?
1: Oke, kayak itu jauhnya. Tot. Sekali makanan, dua kali. Nah makanan pulang aja. Lagi makanan.
0: Ada bedanya.
1: Ada bedanya.
0: Orang dua tuh ada bedanya.
1: Orang makanan aja, diincarnya. Orang ada prosesnya sungkeman, kirap. Nah makanan aja makanan orang. Cukup guys, setengah jam habis makanan.
0: Iya, gitu. Ada Pebi tuh bilang. Apa katanya?
1: Ada harga spesial kah VMC-nya nih? Ulah aja acar dulu. Santai kita nih, orang bepatuhan aja, harga normal, aman aja.
0: Normal. Parah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: Lagi kepikiran? Jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.

0: Buat kamu yang lagi nonton kita di TikTok, terima kasih loh ya.
1: Betul sekali.
0: Yang pasti kita
1: yang lagi dengerin kita juga nih di mobil.
0: Iya, mama. Selamat malam buat kamu yang ratingnya kan bisa dimatiin.
1: Aduh. Tapi benar enggak sih mobil sekarang bisa lampu hazard otomatis?
0: Ada memang sensornya?
1: Ada kayaknya ya.
0: Ada sensornya yang memang kalau jalanan sepi, kita pakai lampu jauh. Hazard.
1: Jadi kayak kalau apa-apa dalam keadaan darurat nyala.
0: Oh, kereda.
1: Masa kereda?
0: Kereda.
1: Kayak ada benar lihat deh mobil.
0: Kereda. Kada tahu, aku belum tersentuh
1: belum
0: ya.
1: Juga sih.
0: Edukasinya kada dapang itu, masih anu soalnya kalau
1: yuk sini sales mobil listrik
0: ya, kasih tahu kita edukasi
1: mobil listrik
0: kita.
1: Mobil favorit kamu.
0: Ada mobil listrik yang hazardnya nyala sendiri begitu rem mendadak mungkin atau trouble, silakan share ke kita.
1: Saking
0: kita
1: canggihnya sudah. Ya, kita,
0: test drive lah.
1: Berapa tahun?
0: 20.
1: Enak sih ya mobil listrik kayaknya nih ya.
0: Aku
1: belum pernah sih pakai mobil listrik.
0: Tahu ikam pengalaman pakai motor listriknya nah? Apa pengalaman ikam?
1: Senyap.
0: Nah, itu bahaya loh.
1: Bahaya.
0: Kita jalan-jalan tiba-tiba dihiga.
1: Iya, benar.
0: Tiba-tiba di belakang.
1: Iya, kalau itu kan senyap memang ya kan.
0: Mencasnya kayak apa?
1: Mencasnya kayak biasa colok aja kan. Oh, kalau iya. Wattnya enggak terlalu gede ya kalau kendaraan listrik.
0: Berapa ikam luka kemarin? 6.
1: Iya.
0: 6 juta.
1: Lumayan ya. Di bawah kali RAM ya? Pokoknya dia itu bukan kendaraan, bukan sepeda.
0: Oh.
1: Enggak laju seperti kendaraan, tapi enggak.
0: Paling maksimal 40 ya.
1: 40 ya.
0: 40 km per jam kan
1: jadi
0: ya.
1: Jadi kalau mau keliling kayak Bumi Mas.
0: Iya.
1: Aman.
0: Puruk cahu betunjulam.
1: Teganya.
0: Semalam tuh ada tetanggaku pakai mobil listrik terusnya jalan ke Batu Licin.
1: Lumayan.
0: Ke entah kemana kayak gitu nah. Mentes nih mobil listrik segala macam. Terus sudah ditagur bininya kan. Kayaknya dices nih sudah anu nih. Sudah parak nih kalau pindah kalau cukup beli ke Banjar. Jernya santai karena di sana aja ada station gitu nah segala macam. Mati tengah jalan.
1: Iya.
0: Nah, war itu case-nya kalau mati tengah jalan apakah bisa di naik ke towing atau kada karena tahu tuh.
1: Itu kayak gimana ya?
0: Iya.
1: Cerita dong yang punya mobil listrik.
0: Iya, gimana nih experience-nya mobil listrik selain pajaknya yang murah?
1: Iya. Terus kalau ada yang mau dikasih ke kami?
0: Bah.
1: Biasanya mobil listrik ini mobil yang kedua.
0: Iya.
1: Iya kan.
0: Mobil buat yang kada keluar kota aja.
1: Iya.
0: Tapi city car. Tapi sekarang ada aja yang sudah bisa keluar kota mobilnya.
1: Ada ya?
0: Yang sekali mobil yang kalau full dapat 400 kilo kayak gitu.
1: Masa jauhnya?
0: Iyun. Yang mobil mahal tapi yang satu komaan. Satu kali bayar koma banyak. Satu koma aja.
1: Satu koma sekali bayar kita langsung koma.
0: Satu kali bayar angsuran betul langsung koma.

0: Banjarmasin, masih di Suara Santai bersama Rama dan Ade, sahabat suara, di satu jam terakhir menemani kamu. Masih ada beberapa menit lagi. Masih lama lah.
1: Masih lama kita.
0: Masih ada lebih kurang banyak.
1: Bisa ngobrol, kamu mau curhat boleh.
0: Wih, mantap sekali.
1: Mungkin kita bukan yang ngasih jangan yang gimana, tapi kalau kamu mau cerita, kita dengerin kok.
0: Kita siap jadi pendengar terbaik.
1: Bukan kita aja sih.
0: Semuanya. Maksudnya kadang-kadang orang kalau bercerita itu kan dia enggak mau di ini, enggak mau di
1: blow up orang
0: di
1: siapa dia.
0: Di interupsi.
1: Nah.
0: Enggak mau.
1: Kita enggak akan interupsi ya.
0: Cuma jadi pendengar aja. Gampang cerita ke kita.
1: Iya, gampang banget, telepon aja.
0: Telepon kita angkat, jauh deh. Apaan dari ke situ?
1: Boleh di 0811 993 901.
0: Betul. Kamu lagi ada ngerasain apa hari ini di Seninnya, cerita dong.
1: Iya, sudah lama sudah kirim salam, bos.
0: Iya, sambil masa cerita kan boleh kirim salam.
1: Iya, boleh.
0: Nah, makanya
1: cek WA dong kita. WA,
0: oh iya, WA ya. Kita nggak dibuka ya.
1: Iya, dikira nanti diambil orang WA kita.
0: Iya. Saya lagi fokus ke ini nih, TikTok.
1: TikTok nih ada Ayu.
0: Mayu.
1: Ayu
0: itu Eka.
1: Ayu.
0: Ayu sudah ada lagi tuh. Barikus buliknya.
1: Hujan ya di rumah. Jadi bubulik ke sini. Hujan, kapan datang hujan?
0: Masya Allah.
1: Kangen sekali kita.
0: Semoga secepatnya lah ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: tuh ada. Dokter Via kan.
0: Oh iya.
1: Malam bang tuh, encep.
0: Malam request Jawa. Lah.
1: Cep, siapa encep?
0: Kayak apa? Request lagu Jawa.
1: Padahal

0: Harusnya ada
1: N95 atau yang biasa?
0: NNG.
1: Bah. Jadi montong tertutup hidung ada.
0: Barat pulang.
1: Barat pulang.
0: Barat pulang.
1: Betunjuk terus pelan ajar.
0: Kenapa ajar?
1: Murah hati ya.
0: Soalnya
1: bagat. Masker lon and geek. Masker lon and geek.
0: Virus kan jauh. Aneh, aneh tuh jar. Dia virus melihat kita.
1: Iya iya aja. Aneh. Anehnya orang nih aja. Apa aja.
0: Jadi kawan dia virus.

0: Balik lagi sahabat suara, sedia aku sebelum hujan.
1: Iya. Yeah.
0: Kapan hujannya tapi nih?
1: Nah, itulah.
0: Kita udah alhamdulillah sholat ya, berarti kan udah bertawakal.
1: Betul.
0: Ikhtiarnya sudah.
1: Ikhtiarnya sudah. Katanya tidak adalah doa yang tidak dikabulkan.
0: Wah.
1: Hanya tertunda.
0: Nah.
1: Kalau memang belum dikabulkan, berarti memang belum waktunya.
0: Nah, itu dia.
1: Tapi kalau kita berprasangka baik, semuanya akan baik.
0: Nah, itu lama. Ah, ada telepon, ada Cep, telepon.
1: Takang. Halo, Cep.
0: Jawabannya?
2: Halo.
1: Password.
2: Malam, Bang. Passwordnya kabut.
1: Nyakep, betul. 2 juta rupiah.
2: Gimana kabar, abang-abang?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Cep, di mana posisi nih?
2: Di jalan arah pulang.
1: Wih, dari kantor?
2: Ya, begitulah, Bang.
1: Di mobil sama siapa? Ayam, sapi.
2: Sama bocil-bocil kerusuhan.
1: Halo, bocil-bocil kerusuhan.
2: Sudah lalap dia semua.
0: Oh, iya. Udah makan belum, Bang Cep?
2: Alhamdulillah, belum.
1: Makanlah.
2: Dapat nasi menteng tadi ya.
0: Kok tahu sih, Cep? Perasaan aku bener-bener aja. Perasaan aku binip-binip aja deh.
1: Binip-binip aja. Cuma sebanjar mendengar.
2: Kayak apa, Bang, pembahasan kabut asap?
1: Pembahasan kita hari ini
0: cara kamu menghindari atau menjaga diri dari asap gimana, Cep?
2: Untuk saat ini sih gimana mau menghindari ya, Bang? Masalahnya tempat rumah saya lokasinya TKP utama kabut asap.
1: Oh iya.
0: Di mana, Cep?
2: Ya, di Ulin, Bang.
1: Wow.
2: Di arah bandara.
1: Wow.
0: Wow, alah. Begawinya di Banjar
2: lokasi... kan, Cep? Iya.
0: Oh.
1: Itu kalau subuh lumayan. Udah pasti itu ya. Kabutnya tebal ya.
2: Enggak kelihatan, Bapak. Semuanya masuk ke rumah pokoknya, Bang. Sabtu.
0: Kasihan si kecil sih ya, kayak gitu ya.
2: Iya. Iya, sih. Makanya
1: air purifier enggak?
2: Pakai. Saat ini belum.
0: Pakai air fryer aja.
1: Bah, kering berataan. Tapi kayaknya kawanku
2: ya itu,
1: air purifier memang merah semua, kasihan juga, kerja keras juga.
2: Iya, Bang. Iya. Masalahnya aduh, pokoknya apalagi pagi tadi itu enggak tahu itu entah kiri. Ya entah kiriman dari yang di kabar yang malam tadi di mana tuh, Bang Nusa,
1: betul.
2: Atau Bang gimana, nggak tahu, tapi malam pagi tadi memang paling parah sih.
0: Parah banget.
2: Asli, ya, asli. Ada kecelakaan lagi kan pagi tadi di arah Basire sampai meninggal. Iya, sepeda motor nyeruduk truk karena nggak kelihatan.
1: Innalillah.
0: Iya ya, kayak gitu. Nah, ya,
1: itu kayaknya sih. Ya. Mulai enggak cuma sekolah doang ya yang jam 9 berangkat ya.
2: Iya, ya makanya sekarang makanya saya siasati agak siang sekarang berangkat, enggak berani terlalu pagi, biasanya pagi. Sekarang agak siang.
0: Iya. Anak buah ikam tetap jam 7.30 jam turun lah, Cep.
1: Aku turun agak siangan aja. 12 agak siang aja 12.
0: Karena maka pengumuman karena berasap. Aku jam 9 aja turun.
1: Aku aja. Yang capsule-nya aku aja.
2: Okay. Ya. Semoga Jepang cepat datang, Bang. Bisa menjajah. Iya. Bisa menjajah asap lagi.
1: Nah, itu bagus asap.
0: Semalam ini sudah datang rumah Raman, Cep, tapi di Blubratan Muharama.
2: Oh iya.
1: Aku mau mulai lawang kenapa? Jangan pada jelas muhanya nih.
0: Di blur.
1: Jepangnya yang di blur. Jadi kada
2: kompak. Ini Jepang yang lain ini.
1: Rumput.
0: Rumput Jepang.
1: Boleh kirim salam, Cep.
2: Oke. Kirim salam buat warga Bandung aja deh, sehat-sehat. Hati-hati dengan kabut asap nih.
0: Iya betul. Yeah, Cep juga ya, buat keluarga juga, Cep.
1: Cep ya.
2: Oke, amin. Request, nggak bisa lagu Jawa ya?
0: Nggak bisa, Cep. Orang Jawa bisa kami.
1: Orang Gresik bisa. Orang Gresik.
0: Yang lain, Cep.
2: Memori sejelek. Maki Atsuki.
1: Bot segera deh sopo ya. Winning 11 segera deh.
0: Yo cep. Jangan bahasa Jepang dulu, Cep.
1: Memori yang
0: Jepang belum datang, Cep.
2: Memoris. Kalau ada sih, Kak,
1: memoris
2: itu.
1: Memoris apa?
2: Memoris, memoris.
1: Memori, memoris.
0: Kau
2: punyanya One Piece.
0: Enggak ada, Cep.
2: Oh, enggak ada ya.
1: Di Facebook aja lah.
2: Ya, bebas aja dah, Kak. Yang penting bisa buat orang baik aja dah.
0: Mantap. Hati-hati di jalan, Cep.
2: Oke, siap buat tadi, Bang. Makasih, sehat-sehat. Yo.
0: Terima kasih. Siapa itu?
1: Bang Apri.
0: Apa?
1: Bang Apri. Iya, kada boleh menyumpah, Bang Pian.
0: Santai dong. Mau telepon, boleh telepon dong.
1: Telepon Bang Apri, telepon Bang Apri.
0: Masa kada telepon Bang Apri? Kami hadangin, kami hadangin dalam hitungan ke-10 detik nih. 10.
1: Oke, lagu. Nanti. Siapa tuh yang nelfon?
0: Iya, setelah ini ya.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101 FM. Ini requestan dari Rashid R.
1: For Rashid.
0: Wah.
1: Aku kata.
0: Main-main.
1: Ramah R. Untuk Rashid kayak R-nya tuh. Hah? Aku kah?
0: R for Rashid.
1: Kenapa jadi aku untuk Rashid? Bahayanya aku takut.
0: Terima kasih Rashid lagi di jalan ya.
1: Rashid kah lain kah? Lakin keminian.
0: Ini R for Rashid kan?
1: R for Rashid.
0: Laki ada R juga berarti. Salman Khan.
1: Buran. Wah.
0: Salman Khan. Request lagunya.
1: Cuma namanya Pak Jirian Nur.
0: Salam buat Mama Salman. Oh, anaknya ini. Kali.
1: Oh iya, anaknya kalau lah.
0: Iya, Salman Khan.
1: Itu. Ayo ha, last child surat cinta untuk Salman.
0: Kayak adalah. Salam kenal Kak Ulun SD kelas 4
1: ya Rashid. Oh, Rashid SD kelas 4. Masya Allah, Rashid. Kamu ngiyo kami kakak, alhamdulillah benar. Julak buntumai. Oko yoko, kelas 4. Rashid, sekolah di mana nak? Buntung Baiman. Rashid, sekolah di mana? Erpo Rashid.
0: Sekolah di mana, Rashid?
1: Ulun, salam kenal kak, jauh pintarnya.
0: Ayo, iya, alhamdulillah.
1: Makasih nak lah sudah mengiyo kami kakak.
0: Iya, biasanya apa?
1: Julak.
0: Iya, ada julak selain julak?
1: Hah?
0: Selain julak?
1: Ua. Enggak ada gulu. Macam-macam aja.
0: Ua gulu.
1: Ua gulu.
0: Ua gulu lah. Mm-mm. Iya, sahabat suara.
1: Tadi sekolah kan, di mana Rashid?
0: Di...
1: Salman loh, Salman kan.
0: Nah, sekolah lu kayak
1: bah. Tadi kelas 4. Memang apa? Ikan kelas 4-nya di mana?
0: Iya, bujur. Nah, SDIT anak soleh mandiri.
1: Oh, SDIT anak soleh mandiri.
0: Mama Rashid.
1: Nah, Mama Rashid gabung kan. Ayo, Rashid jangan ada tagur aja main TikTok taruh sih guring Rashid ya di kolom komentar dulu. Ada aku menagur langsung.
0: Maka pas mana Mama Rashid yang gabung.
1: Anaknya Erpo Rashid, mamanya Mama Rashid.
0: Eh, ngomongin Mama tentang Rashid. Sekolah ya. Mm-mm. Sekarang kayaknya oh, Malcolm Temon.
1: Malcolm Temon. Sabilal kah? Sid.
0: Yang SD Sabilal IT.
1: SDIT Sabilal kah? Yang di depan Sabilal tuh kah?
0: Yang di mana Sid?
1: Malcolm Temon di Sabilal tuh.
0: Kayaknya bukan kelas 4 SD deh ikam sih deh.
1: Tapi
0: kayak bakal banar sudah.
1: Iya.
0: Lama bari dibungoli orang terus.
1: Aku kelas 4 SD masih berkelayangan. Itu gini kalau aku menjarat mati aku kelayangannya.
0: Nah diambil sudah orang.
1: Mahai. Nang seberang tuh juga. Apa aja set? Apa aja kamu tadi di?
0: Seberapa penting sekolah sekarang buat anak
1: Ram? Penting lah gilun.
0: Apalagi sekolah agama kali ya.
1: Agama penting. Semalam aku ada aku di kan semalam bertasmi anak lo. Jadi ya anu jar apa ini jar ustadznya. Pelajaran agama tuh penting. Amun masalah yang yang masalah dunia atau umum inya bisa aja. Pasti dapat aja sorangan gitu nah. Kayak pacar bersepeda, kayak pacar berkawanan, yang sosial-sosial pasti kau aja. Cuma pun agama itu harus dilajari dalam kuitannya ajar. Kayak pacara apa ada adab, hormat kepada siapa yang lebih tua, kayak itu tuh agama loh.
0: Setuju.
1: Nah itu harus dipelajari. Masalah pendidikan umum bisa aja nyekena seorang.
0: Jadi penting ya.
1: Penting banget tuh masalah agama aja kayak itu.
0: Iya. Ya, bagus tuh sahabat suara.
1: Udah dulu bang, aku keluar. Enggak sit, bring sit lah. Jam 9 sudah nakai. Makasih sit.
0: Aku sih kepikiran juga apa namanya. Anak nih mau agama kirim ke Tarim Yaman kan?
1: Bisa. Anak yang kirim ke Tarim kan ada apa aja juga. Kada mah ngehalangi juga aku duit ikam. Cuma genalakan aja dulu anak masih mahatup lawang tuh kada usah dikirim ke Tarim dulu
0: kakak ini. Jauh bener kak Adi jadi ya. Jauh bener.
1: Ke Tarim ya ke Indomaret aja luput mesanin poin. Jurang kopi nak lah aja.
0: Oh iya.
1: Uyah dikutukannya. Bah. Jauh banget.
0: Iya gitu sahabat suara. Jadi penting banget sekolah.
1: Penting.
0: Apalagi banyak kok. Kalau dulu ya sekolah swasta dipandang biasa aja. Tapi sekarang sekolah swasta yang bergengsi jadinya ya.
1: Nah, jadi memang ada perputaran
0: ya?
1: Sekolah swasta bergengsi karena ada punya kelebihan. Negeri pun juga bisa kan. Ada prestasinya yang sendiri gitu.
0: Tapi dulu negeri kan ada negeri yang favorit.
1: Negeri favorit. Nah, dulu itu negeri ini sekolah-sekolah negeri yang favorit itu kan jadinya segmented.
0: Iya.
1: Dan menjadi gengsi loh.
0: Iya. Nah, jadi kalau masuk kan situ
1: harus punya ini, harus punya itu, iya, kayak gitu. Harus anak.
0: Zaman ini kan sekolah SMA apa yang paling bagus bar?
1: Wah, wilayah Mula Orman tuh sudahnya.
0: Mula Orman ya.
1: Iyun. Dua. Sekolahku tuh termasuk sekolah yang mahal.
0: Mau ya?
1: Swasta tapi.
0: Tapi mahal.
1: Mahal.
0: Oh,
1: swasta lo?
0: Iya iya. Nah,
1: mahal, masuk mahal swasta sekolah kok. Sekolah sampai Jumat. Dapat makan siang.
0: Oh, lengkap.
1: Ayo, kan? Kom.
0: Oh.
1: Mahal.
0: Yang ikam jualan risol mayo
1: itu. Ah, kan? Itu. Isu SMA itu. Risol mayo aku jual 2 juta sebuting dong. Isinya petua kehidupan. Mana isi mihun kada ada isi mihun. Isinya petua kehidupan
0: dong. Risol mayo itu ya. Apa namanya? Kalau dulu juga sekolah negeri ada yang favorit, terus ada akselerasi ya.
1: Akselerasi kan? Betul. Akselerasi ini orang-orang yang bisa meluncat benar.
0: Iya.
1: Dia masih seharusnya kelas 1 tiba-tiba langsung jadi dosen.
0: Jauh ya. Talinjau jauh. Tapi keren sih orang-orang kayak gitu ya kan. Kerennya adalah ketika angkatan kita baru selesai mulai kelas 2 dia udah selesai.
1: Iya. Nah, kan? Anak-anak yang Excel tuh nanti, wah ini jadi apalah?
0: Jadi waria.
1: Waduh.
0: Jadi pintar lah.
1: Maksudku dengan inya punya pendidikan Axel yang dulu kok bisanya jadi Axel gitu. Nah, apa sih yang digawinya kalau ada sekolah?
0: Les. Jadi engineer.
1: Les kayak itulah.
0: Iya, jadi sekarang jadi engineer di mana yang gajinya udah 2 digit.
1: Kerennya lah. Kuliahnya Axel juga lah yuk. Kuliahnya Axel juga lah.
0: Mungkin akan cepat lah ya. Pace-nya pada yang lain kayak gitu. Dulu pernah punya teman kan. Dia sekolah di SMA 1. Kenapa ada Excel? Ada Excel kata gue kan, ada menikmati jadi. Ada menikmati SMA
1: kan. Oh iya bujo.
0: Boleh juga ya.
1: Boleh gitu juga. Ya. Iya. Padahalnya pintar. Iya lo. Ini pintar apa dah lo?
0: Lumayan kalau lah. SMA Puruk Cahu kayak apa?
1: Bah. Puruk Cahu sih kita kelas 1 aja.
0: Kelas 2 3 aja kan ada.
1: 2 3 nya belum dibangun.
0: Sekolah jadi lunak aja. Karena selanjutnya kita pikirakannya lah
1: SPP jekin setengah judul bayar lah aja. Karena kelas 2 jadi ajar bahan pian naikkan. Ini tergantung tukangnya lagi nah. Bagi rapot tukangnya libur. Betakon guru-gurunya bahan pian hendak naik kelas 2 anak-anak pian jangan betakon kolon betakon ke tukang.
0: Anjir tukang pegawai. Kalau naik kelas 2
1: naik tidaknya anak bubuan pian tergantung tukang.
0: Rama dulu waktu Maulid waktu SD kah atau SMP ya ngasih makanan kada ke guru Ram.
1: Ngasih bagi rapot pasti itu bagi rapot tuh ngasih. Bagi rapot itu kan kita pasti ada libur loh.
0: Iya. Yeah.
1: Bagi rapot kan libur. Yeah. Turun pertama kan pasti bersih-bersih.
0: Iya. Yeah.
1: Sebelumnya kan pas bagi rapot itu misalnya kita bagi rapot biasanya hari Sabtu loh. Hari Sabtu bagi rapot. Nah, hari Seninnya tuh kita masih ada bersih-bersih lagi untuk menyambut liburan. Nah itu yang bawa makanan sendiri.
0: Iya.
1: Kasihan bu guruan banyak banget dapat makanan.
0: Dapat makan.
1: Kita buang-buang.
0: Ya, kasihan itu. Membari itu aduh gengsi loh itu.
1: Aduh gengsi.
0: Aduh gengsi.
1: Cuma membari kan tahu di gengsi.
0: Kada paham ya.
1: Kada paham. Jadi sudah apa?
0: Ada yang membari mie instan aja seputih.
1: Kenapa nak dia mari memari mie instan. Mama ulun kada bangun bujak. Kasihan serumahan. Ulun kada bisa masak mie. Kada bisa masak mie bu ulun ya. Mama ulun hau majaga ading. Ulun minta masakan di mama ulun jadi ulun bungkus ini aja.
0: Ini sudah ulun bajui panas.
1: Ini ulun tadi maksudnya bawa baju panas bujak. Cuma baju panasnya dingin. Beplastik. Bepisah baju panas lawan mie. Bang
0: itu. Itu gengsi tuh biasa. Biasanya ngasih yang pertama yang makanannya oke dulu, yang packagingnya oke gitu loh.
1: Betul. Ada yang bawa mie goreng. Kan dalam Tupperware tuh ada bawa mie goreng minta lu. Kagak sih. bentuk tupperware kotak.
0: Kelawasan.
1: Ya seharusnya kan datang tuh langsung makan loh. Ini kadang kan sampai siang setengah 10, setengah 11 nyari makanan loh.
0: Iya.
1: Tuh kadang kalau disendok lagi sudah. Jadi ditapak. Dibalikin. Ditapak. Pak.
0: Maka di sebelah soto cahari.
1: Nang soto cahari ini kasihan. Kada mie. Kada mie aja bakal. Nasi kan bakal. Ya mamanya. Ya anak-anaknya ini pintar. Ma pisah aja mai kuah lawan balon nasi. Beratan ayamnya gabung aja ikam datang langsung masuk. Langsung makanan jua aja mamanya jua. Gabungnya mamanya. Ganai anaknya ini di kelas. Bah aja. Nang lainnya jijih. Nang si ikong bawa satu cahari nih. Bah aja kayak pijar gipi. Bah. Lambat nah. Bah. Badan jajah gurunya. Ayo kita makanan. Jar membuka-buka. Babangking. Bangkak nasi. Waduh, nah kayak guling tuyul.
0: Kayak gitu ya, ada aja dulu sih. Sekarang kayaknya enggak ada lagi deh yang ngasih makanan kayak gitu ya ke guru ya.
1: Sekarang tuh kayak semacam ya kita makanan di luar kayak gitu traktirannya.
0: Nah, iya, atau ya, paling lo. Enggak barang.
1: Barang.
0: Gitu. Mantap barang sekarang gitu. Tuh. Udahan dulu ya sahabat suara. Besok kita lanjut lagi ya.
1: Besok sahabat suara jam yang sama ya.
0: Yes.
1: Besok kita ada punya Selasa apa? Suara loka.
0: Suara loka. Suara loka dong. Terima kasih ya sekali lagi untuk dokter Sophia.
1: Terima kasih Bang Apri, terima kasih masih mendengarkan kita.
0: Iya, makasih banyak bang. Ya. Tetap di jalan Bang Apri dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Pencaksilat Kunto Banjar. Pencaksilat Kunto Banjar adalah ilmu bela diri yang berkembang di tanah Banjar dan daerah perantauan suku. Kuntau adalah salah satu dari cabang seni bela diri yang dibawa dari tanah Banjarmasin oleh keturunan Banjar ke bumi tanah Malaya atau Malaysia, lalu dinamakan sebagai seni silat Kunto Banjar. Keunikan seni bela diri Kuntau ada pada gabungan langkahnya dan mementingkan pertahanan diri.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Udah masuk jam-jam overthinking nih. Jangan dipendam sendiri. Sini nongkrong bareng malam-malam bersama Hirza Nanggoro. Sembilan FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kita kepinggirin dulu ya, Senin pelengernya disepele ya sahabat suara kita.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, selamat malam sahabat suara. Baik lagi di malam ini ya, seperti biasa nongkrong bareng malam-malam tentunya bareng Ece Nanggoro. Mohon maaf nih suara saya agak serak-serak mantap ini ya. Jadi maklumi aja dulu ya sahabat suara. Dan seperti biasa di hari Senin ya, kita punya edisi yang berbeda kali ini di Sepele Senin Plenger. Jadi apa aja nih mungkin dari satu minggu kemarin sampai sekarang, atau mungkin dari Senin ini yang bikin kamu plenger, bikin kamu capek, bikin kamu gak mood, sedih, ceritain dong di nongkrong bareng-bareng. Nongkrong bareng malam-malam tentunya bareng Hirsya Nanggoro sampai jam 11 malam nanti. Jadi gabung aja di WhatsApp di 0811 993 3901.

Saya cancel, promonya hilang, jadi gak bisa makan promo tersebut ya. Jadi agak sedih lah dengan promo, jadi besok baru bisa makan promo itu lagi kak. Kirim-kirim salam aja deh kak buat yang lagi dengerin nih suara Banjarmasin. Semoga bisa selalu sehat dengan keadaan Banjarmasin yang cukup berkabut dan bikin palak ini. Buat sahabat suara juga yang pengen gabung, kita tungguin juga apa nih di sepele Senin Pelanger yang bikin kamu capek, bikin kamu marah, bikin kamu gak semangat. Di hari Senin gabung ya di WhatsApp di 0811 993301.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, sekarang nih ada yang gabung juga nih, ada Tina. Kata Tina, aku sebel banget kak hari ini, padahal udah janjian sama cowok aku, mau jalan, mau nonton, padahal filmnya ini udah aku tunggu-tungguin banget. Si doi tiba-tiba nge-cancel, katanya ada kerjaan. Padahal aku udah dandan, udah cantik-cantik, udah pakai baju yang paling bagus gitu ya, buat nanti foto-foto lucu. Tapi si doi nge-cancel begitu aja. Ini aku anggurin sih dia kak, mungkin besok baru aku balas. Idih, marah nih Tina ya. Buat sahabat Suara juga nih, mungkin di Senin ini banyak sekali hal-hal yang bikin kita pelenger gitu ya. Entah itu karena bos yang lagi marah-marah ya, atau mungkin juga kamu war tiket, atau mungkin war sel kalah juga. Bisa gabung di WhatsApp di 0811993301.

0: Wait, hold up, stop.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
2: @iswara.official.

0: 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nah kalau Hirjan sendiri ya sahabat suara ya, di hari Senin yang bikin peleng rapi ya, air deh kayaknya ya. Sampai hari ini air di rumah saya itu kadang nyala kadang hidup, kadang mati gitu ya. Jadi agak pusing juga karena cucian jadi numpuk, mau pakaian, mau piring, aduh. Jadi kalau nungguin air tuh biasanya pagi banget atau enggak tengah malam banget nih sahabat suara. Ada enggak sih ya sahabat suara kayak Hirzan juga nungguin air buat mandi gitu ya. Atau mungkin kamu lagi enggak mandi nih ya hari ini. Apa udah 3 hari belum mandi nih sahabat suara? Yuk gabung yuk di Plenger ya. Di Plenger, di Sepele ya, Senin Plenger bareng Hirzan sampai jam 11 malam nanti.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Udah masuk jam-jam overthinking nih. Jangan dipendam sendiri. Sini nongkrong bareng malam-malam bersama Hirzan Anggoro. Sembilan FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kita kepinggirin dulu ya Senin Plengernya di Sepele ya sahabat suara. Kita ngomongin yang kita rasakan sampai hari ini. Memang cuaca di kota Banjarmasin itu ya cukup panas sekali. Beberapa tempat juga yang ngejual view ijo-ijoan gitu sekarang jadi menguning ya sahabat suara, karena cuaca yang cukup ekstrim. Bahkan banyak orang yang memohon, berdoa agar hujan cepat turun. Tapi gimana ya, namanya kuasa Tuhan. Mungkin juga sebagai pengingat kali ya sahabat suara, karena kelakuan-kelakuan kita yang mungkin bikin makhluk lain juga merasa terasingkan, habitatnya terganggu. Ya mungkin ya anggap aja nih balasan untuk kita. Cuma kan bukan kita ya pelakunya ya. Siapa ya oknumnya ya sahabat suara? Kalau sahabat suara tahu mungkin boleh gabung di WhatsApp ya. Kita tungguin. Pokoknya Dian bacain buat kamu yang pengen cerita di Sepele ya, Senin Plenger. Buat kamu yang merasa hari ini capek banget, hari ini bikin kamu plenger, hari ini bikin kamu gamut, yuk buruan cerita aja. Mungkin aja bisa meringankan beban kamu ya sahabat suara.

91.1 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini ada yang gabung juga, ada Lukas ya, yang bergabung bareng Hirzan juga di Suara Banjarmasin di Sepele Senin Plenger ya. Jadi ini kata Lukas, aku aduh sebel banget deh kak. Padahal kan biasanya kalau akhir bulan itu aku gajian ya, tapi nggak tahu nih sampai hari ini gajian juga belum masuk gitu ya. Padahal udah mesen barang yang dimana hari ini harus aku bayar dan hari ini adalah hari terakhir untuk bayar barang tersebut. Jadi aduh, aku bingung banget mau minjem juga nggak enak karena udah kebiasaan nggak minjem kak. Jadi mungkin kalian bisa minjami aku kali ini ya, ya 100-200 lah. Lukas, Lukas, kan kita baru kenal nih Lukas, kok tiba-tiba langsung minjam aja nih ya. Jangan sampai Lukas ya, saya cari kamu, saya teror kamu ya. Gak boleh, sabar aja, gak apa-apa di cancel. Mungkin kali ini barang itu bukan rezeki kamu ya Lukas ya. Buat sahabat Suara mungkin sama kayak Lukas, bisa ceritain juga di Sepele ya. Kita tungguin sampai jam 11 malam nanti.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini ada gabung juga nih, ada Dini. Kata Dini sih, aku di sepele hari ini ya, kerjanya Senin Pelenger. Kayaknya yang bikin aku gak mood itu adalah kerjaan aku hari ini, Kak. Karena kerjaan aku hari ini tuh full banget, gak ada jeda, customer datang terus ya. Mau ke belakang buat minum aja, Kak, buat makan aja hampir gak ada waktu. Ya mau gak disyukurin, cuma bersyukur gitu ya. Ya mau gak mau saya harus tetap melayani. Kebetulan aku jualan, Kak. Jadi ya alhamdulillah sih, walaupun hari ini sedikit aja makan sama minumnya, yang penting jualannya tetap laku ya. Oke, ini semoga jualan kamu juga selalu rame. Dan jangan lupa untuk kasih hari libur buat jualan kamu ya. Tapi ntar kamu sakit, apalagi cuaca yang kayak gini ya. Kalau sahabat suara sama kayak Dini juga gak ada waktu buat istirahat, bisa gabung juga di WhatsApp ya.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, senang banget juga nih masih ada yang gabung di Sepele Senin Plengar ya. Dimana ada Kak Aya yang gabung di WhatsAppnya Suara Banjarmasin. Dia mau cerita di Senin Plengernya. Katanya, halo Kak Hirzan, aku Aya. Hal yang bikin aku plengar kayaknya karena terlalu lama gak keluar dari rumah. Udah berminggu-minggu, jadi bikin aku overthinking. Mikirin hal yang gak penting sih, alias udah lama gak berinteraksi sama manusia. Hehehe, pakai hehehe nih ya. Request lagunya Hard to be Human, Anson Zebra. Itu ada ya, benar. Nah, ada Aya, nanti kita puterin ya. Terima kasih Aya udah gabung, dengerin Hirzan juga. Nanti buat Aya, lagunya bakal kita puterin ya. Dan pastinya juga buat kamu nih, sahabat suara yang pengen gabung, masih kita tungguin ya. Masih ada satu talk terakhir. Jadi buat sahabat suara yang pengen gabung, langsung aja di 0811 993 3901.

0: Sometimes.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, seneng banget di sepele ternyata banyak banget yang gabung ya di Senin Pelenger ini, edisi Senin Pelenger. Terima kasih buat kamu yang udah gabung dari jam 9 malam sampai jam 11 ini. Dan tentunya Hirzan akan selalu menemani kamu di nongkrong bareng malam-malam. Jadi jangan sampai melewatkan program-program seru di malam-malam ya. Dan pastikan juga untuk selalu menjaga kesehatan, karena cuaca di kota Banjarmasin masih belum bisa bersahabat, bisa dibilang ya sahabat suara. Jadi mau keluar rumah harus pakai masker. Terus juga yang berpergian jauh, helmnya sama kayak Hirjan, gak ada kaca, pakai kacamata, pakai sunscreen, pakai hand body, pakailah pokoknya semuanya biar kamu tetap safety dalam menjalani kehidupan ini. Dan tentunya dengerin terus Iswara Banjarmasin, karena cuma kita yang akan selalu mendengarkan cerita-cerita kamu. Tetap dengerin Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Udah ringan bebannya, besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Bersama Hirzan Anggoro, hanya di Iswara Banjarmasin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Senyum kayak gimana gitu
4: kan? Iya iya benar-benar.
3: Lo naik di sini seenggaknya gitu ya kan? Mm-hmm. Di sini posisinya gue nggak pakai masker karena gue lupa gitu ya kan? Maksudnya sih dia lupa sama muka gue gitu ya. Yaudah dia diem kayak seakan-akan nggak kenal sama gue karena gue udah beberapa kali diperlakukan seperti itu sama dia. Jadi gue kayak ya udah lo pura-pura nggak kenal sama gue, ya udah gue juga pura-pura nggak kenal sama lo. Lu cuek sama gue juga cuek balik sama lu gitu. Gini, seperti itulah kisah gue bersama teman sekolah gue yang udah lama gak ketemu yang... Ah iya, by the way, dia itu sekarang pakai seragam warna coklat.
4: What?
3: Tau kan, seragam warna coklat itu artinya apa? Apa mungkin karena gue cuman seorang buruh pabrik, terus dia berseragam coklat, jadi kayak level gitu mungkin ya. Tuh gue gak ngerti deh. Ya jangan pikirin ya, yaudah gitu aja biar. Thank you ya.
4: Seragam coklat. Apa jangan-jangan dia anak pramuka? Mungkin anak pramuka kali. Teman gue juga yang seragam coklat itu suka sombong dia. Suka berisik dia di jalan. Soalnya ya dia anak pramuka, suka nip-nip peluit di jalan. Prit. Kata gue, udah pulang aja gitu. Maksud gue seragam coklat anak pramuka. Iya, mungkin dia udah penggalang jadi dia sombong. Tapi belum ketahuan ya sebabnya teman lo itu kenapa sampai kok dia kayak janggal gitu. Dia kayak ada apa sebenarnya, kayak orang ngutang, kayak ada orang yang disembunyiin gitu, belum ketahuan nih. Semoga bisa terbongkar gitu. Apa sebab dari gue kalau ketemu teman lama sih heboh ya. Apa dia introvert? Tapi se-introvert-introvertnya kalau udah ketemu teman lama tuh pasti beda. Kalau lo ngerasa janggal ya

Iya, sekian sudah perjumpaan kita malam hari ini di udara. Sampai jumpa besok lagi karena Beril siaran dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10 malam. Out 10 malam? Tidak, karena mulai besok dan seterusnya Beril siaran sampai jam 11 malam. It's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow dari jam 8 sampai jam 11 malam. Dadah sahabat.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Malam Badar. Malam Badar adalah peringatan peristiwa Perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dalam tradisi ini, masyarakat Banjar biasanya mengadakan pengajian dan doa bersama untuk mengenang kemenangan umat Islam dalam perang tersebut. Beberapa tempat juga menggelar ceramah atau kajian Islam yang membahas makna dan pelajaran dari peristiwa tersebut.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
6: Enggak ya.
5: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Cek 1, 2, 3. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian. Pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus, karena pagi ini bapak ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
3: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
4: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara. Alhamdulillah ya, udaranya agak enakan, agak bersihan pagi ini. Gak sepekat yang kemarin nih, menurut pantauan aku sih. Jalan juga ramai lancar tadi ya pagi-pagi. Orang-orang kayaknya udah tampak bersemangat sekali untuk memulai aktivitas. Ada yang ke pasar, ada yang ke kantor ya. Tadi gak ada yang olahraga sih, yang saya lewati gak ada yang olahraga hari ini. Mungkin lagi pada ngamut kali ya. Maksudnya kalau olahraga juga, kalau misalnya ada asap juga gak mood gak sih gitu ya. Tapi hari ini sebenarnya lagi oke nih, cuma lagi gak ada yang saya lihat lari-lari kecil tuh, gak ada tadi di pandangan saya. Atau mungkin belum kali ya. Sahabat suara, Aksesia Putri dan juga Ardian Kama kembali hadir untuk kamu hari ini di hari Selasa, tepatnya 1 September. Welcome September. Kita akan cari September S-nya apa nanti bareng sama Ardi. Untuk hari ini seperti biasa, jam request sudah dibuka. Kamu bisa request lagu favorit kamu di 0811-993-3901. Bisa juga telepon di 0811-993-3901. Sekalian request, oke?

0: 101,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Annyeong Haseyo.
1: 1 September. S-nya apa yo? S-nya yo.
0: S-nya selalu ceria, selalu happy, selalu cuan. Itulah ya. Semoga aja sih di bulan September ini hujan segera
1: hadir di antara
0: kita. Di antara kita ya kan.
1: Membasahi apalagi bumi ini.
0: Iya, betul sekali.
1: Benar.
0: Biasanya kata orang juga sih, kalau ber itu kan udah kayak mau musik, apa masuk musim hujan. Gitu.
1: Ber gitu ya.
0: Iya lagi ya kan. Tapi semoga aja ya. Semoga aja ada keajaiban hujan turun di bulan September ini agar bisa memadamkan
1: kebakarin
0: ya. Itu ada keberabakan.
1: Itu udah salah lagi
0: ya kan.
1: Panik ya,
0: dia panik sampai kerabakin ada kebakarin. Aduh.
1: Sobat Suara.
0: Iya.
1: Hari ini kita buka request.
0: Betul.
1: Bulan September kayak biasa juga di nomor yang sama di 0811-993-3901.
0: Betul sekali. Buat kamu juga yang kayaknya lagi flu banget nih pagi ini.
1: Flu. Iya, kalau yang lagi flu ini memang musimnya banget.
0: Bisa hacu gitu.
1: Bener, langsung disambut aja ya sama yang punya lagu hacu.

0: Malamnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
6: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
5: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
7: Lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Ya, sekali lagi.
1: Ya. Yeah.
0: Ardi.
1: Oi.
0: Aku tuh ya kepikiran.
1: Kenapa?
0: Ya.
1: Kenapa?
0: Jadi kan namanya perempuan.
1: Iya.
0: Yeah. Yang namanya penampilan itu adalah sebuah kehakikian.
1: Betul.
0: Makin kerudung paripurna, ya kan, itu adalah tolak ukur ya dari sebuah seorang perempuan tuh biasanya ya. Kan orang-orang mungkin mikirnya gini, orang tuh kan kalau misalnya kita lihat di TikTok atau di platform manapun, ada orang yang namanya dandan, biasanya ada orang yang tutorial makeup. Cewek tuh penuh semua kayak, "Kak, kalau ini pakai apa? Kalau ini pakai apa?" Kayak saking semua orang tuh kayak kepengen banget gitu loh.
1: Pengen juga bisa make up seperti itu.
0: Serapi itu.
1: Serapi itu.
0: Karena kalau di notice kayak, "Kak, salfok banget, mukanya rapi." Artinya?
1: Artinya.
0: Make up-nya rapi, alisnya rapi gitu loh. Kayak rapi, bener-bener rapi. Jadi masalah kayak feature muka, kalau orang hidungnya mancung udah pasti biasanya identik, "Oh, hidung mancung pasti cantik," gitu.
1: Betul.
0: Kan. Tapi kalau sekarang itu dengan adanya tutorial make up, kayak semua orang tuh bisa cantik, gitu kan?
1: Maksudnya tuh seperti itu harusnya.
0: Kayaknya ya,
1: harusnya.
0: Saya mikirnya tuh kayak gitu.
1: Betul.
0: Terus saya lihat-lihat, "Ih, orang kok bisa ya tahan make up-an kayak gitu," gitu kan. Itu yang pertama. Terus, "Ih, kok orang bisa tahan ya pakai hijab tuh cepolnya yang bener-bener cepol." Nah, kenapa? Karena hijab ini yang model-modelan kayak begini, mau yang clean, mau yang apa, kuncinya tuh di cepol, Di.
1: Okay.
0: Jadi kalau cepolnya itu mantep di belakang, maka yang di sini-sininya tuh akan kayak gitu loh, kayak
1: akan mengikat ya.
0: Kokoh.
1: Akan kokoh. Semacam kalau di teknik bangunan, cepol itu adalah ceker ayam. Iya enggak sih?
0: Sebagai apa sih ya itu tadi?
1: Pondasi kan?
0: Pondasinya.
1: Kalau cuman pondasinya ulin, pondasinya cuman galam 6 aja, enggak pakai ceker ayam,
0: agak kureng,
1: Beb.
0: Nah,
1: bisa rumbe.
0: Nah, itu dia yang terjadi kan, kayak longsor lah pas segala macam, primer segala macam.
1: Okay.
0: Ya udah, saya tanya lah, kebetulan saya tuh punya teman yang cepolannya tuh everyday setiap ketemu mantep terus gitu. Kenapa saya nggak sanggup pakai cepol? Karena pusing di.
1: Karena kayak terlalu mengikat nggak sih?
0: Ngegandul parah kan?
1: Ngegandul parah banget.
0: Bener.
1: Ya.
0: Ya udah, akhirnya saya tanya, "Kak," karena lebih tua dari saya. "Kak, kok bisa sih setiap hari pakai cepol kayak gitu?"
1: Terus apa jawabannya?
0: "Aku tuh pusing, jadi aku tuh nggak bisa." Aku bilang gitu. Dia bilang, "Jadi siapa ya, kamu? Aku mungkin pusing juga." Tapi demi terlihat sempurna, ngerti gak sih, Di?
1: Paham.
0: Ternyata
1: aku sudah paham maksudnya. Jadi demi terlihat sempurna, orang itu rela
0: ternyata
1: mengorbankan kepusingannya, salah
0: betul
1: satunya contoh ya kan?
0: Betul.
1: Kayak tadi pakai cepol.
0: Benar.
1: Harusnya kan kalau misalnya, nah sama kayak aku juga, Sa.
0: Ada kan pengalaman pasti.
1: Aku, nah ya. Kalau aku itu biasanya kan rambut aku ini emang keriting nih.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Benar.
1: At the same time kalau misalkan nih sahabat suara ngeliat aku misalnya nge-MC atau di mana gitu, rambut aku lurus.
0: Yes.
1: Itu berarti aku akan memakai pomade sangat banyak.
0: Oke. Okay.
1: Dan akan dioleskan ke kepala
0: seluruhnya.
1: Ya kan? Iya, jadi di bagian-bagian
0: yang keriting.
1: Bagian itu. Keriting ini.
0: Nah.
1: Jadi kan kalau misalkan kita sisir itu bakal kelihatan
0: lebih
1: rapi kan.
0: Ya.
1: Nah, orang lihatnya rapi doang.
0: Rapi, iya.
1: Saya ngerasanya sakit kepala, Pak. Karena ngerasa kayak rambut kita tuh kayak ditarik gitu loh.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Nah, tapi kan itu kayak sebuah bentuk apa ya? Effort gitu loh.
1: Effort. Kita juga pengen kan. Biar apalagi lagi. Apalagi kita kan contoh nih kayak aku nge-MC kan, harus terlihat bagus.
0: Yes.
1: Secara look.
0: Betul.
1: Walaupun ya kayak gini-gini doang nih mukanya nih. Yang kayak gini-gini aja nih. Ya kan? Tapi ya

Yeah, Sahabat Suara kembali bersama Aksi Isa Putri dan juga Ardian Kama ya. Di pagi hari ini Andin Jatuh Pelan udah di request sama Safira di WhatsApp kita di 0819933901. Kita mau sapa-sapa dulu lagi ya yang udah gabung di WhatsApp kita nih. Ada siapa coba? Ada Ita, terus juga ada Endang, halo Endang, selamat pagi. Terus juga ada Baby, ada Firman juga, terima kasih banyak ya sudah request. Buat kamu yang belum request lagu favoritnya, ditunggu, masih sempat sampai jam 8. Tapi sebenarnya enggak sih, kita sampai jam 11 putar-putarin request kamu ya. Jadi request aja nanti kita puterin ya. Oke, okay. Aku sama puterin lagu Cherry Bell, udah kangen banget nih sama Cherry Bell. Brand New Day-nya itu pasti bakal bikin kita semangat banget pagi ini.

0: Sharpnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Boleh minta waktu sebentar, Kang?
3: Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman. Udah mondar-mandir terus sana-sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih.
2: Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa?
4: Wait, ini nih. Sini deh, gue kasih tahu rahasia gue biar stamina tetap on. Anti-tepar. Ini dia, Sofresh. Baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah, lewat. Soalnya, Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan, tahan lama. Loh.
3: Sorry.
4: Lagi liputan gini kok, pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
3: Grrr, beneran fresh loh.
4: Jelas dong. Ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh.
1: Badan seger bugar. Grrr.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.